0: bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Jalan menuju rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
9: Pak. Soal apa Pak? Pak
7: benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh di Makmur.
7: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Aidi yang Mabrur ya, ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pengulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia, Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, segera kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Untuk hari ini ada Brazil versus Haiti. Langsung saja kita ikuti siaran langsungnya.
4: Melihat bagaimana seorang Matis punya ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 1.
5: Selamat pagi teman berdua.
6: Nah, halo teman Pro 2.
7: Halo.
6: Halo teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pagi yang cerah ini? Kayaknya hangat banget ya pagi ini.
8: Hangat banget.
7: Nah, tapi gue tadi di jalan sih agak ini ya, apa namanya, sepi ya gitu. Gimana kalian tadi perjalanan ke sini?
8: Aku sih sepi juga, sepi enak juga banget ya. Tadi udara pagi ini.
6: Jujur sepi, soalnya tadi berangkatnya dari jam 5.
7: Oh, jam
8: gitu.
7: 5.
8: Dia jam 6 udah di sini. Tadi sendirian dia di sini. Wow. Semangat banget deh sih pagi
6: banget
8: ini ya, Jess.
7: Keren.
8: Tapi sarapan udah, Jess?
6: Belum.
8: Ya, saking semangatnya ya.
7: Saking semangatnya. Gak keburu sarapan. Tapi lo sarapan ya?
8: Gua sarapan.
7: Tapi emang lo orang tipe yang sarapan atau enggak sih sebenarnya?
8: Gua sarapan. Harus sih, gue tipe ya, yang sarapan.
7: Kalau lu
8: gimana aja?
6: Kalau gue sih sebenarnya enggak.
7: Oh, enggak ya?
6: Karena biasanya kelas pagi kan, jadi enggak sempat untuk sarapan. Oh, jadi kebiasaan untuk tidak sarapan gitu.
7: Oh, jadi kalau gue juga tipe yang enggak sarapan, karena kalau sarapan perut gue kayak bereaksi gitu loh, kayak enggak bisa gitu.
8: Fast metabolis banget ya.
7: Iya, langsung gitu, Kak. Anyway, teman Pro 2 gimana pagi hari ini? Kalian udah pada sarapan belum ya? Jangan lupa sarapan, yang biasa sarapan sarapan ya kan. Nanti kalau enggak sarapan sakit. Kalau sakit siapa yang ngingetin? Aduh.
6: Aduh.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: coming from, sorry, maksud gue fashion ya. Jadi kebalik nih, belum minum nih gue.
1: Fashion
0: coming from Curtis, teman Pro 2. Ya barusan aja kita puterin ya, Aya and Jessie. So ya, ngomongin Curtis ya gitu, ternyata ada kabar baik ya dari Curtis ya, Aya dan Jessie ya. Gimana tuh?
1: Ya karena Curtis ini bakal manggung nih sebagai headliner di suatu festival yang katanya itu bukan konser biasa.
2: Bukan konser biasa ya.
1: Karena masih pertama kali nih di Indonesia, mereka baru pertama kali debut di panggung
0: Indonesia.
1: Oh,
0: jadi Curtis tuh perdana banget datang ke Indonesia sekarang.
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Makanya kor-kor di Indonesia pasti sangat semangat.
0: Semangat banget ya.
2: Nah, terus buat yang belum kenal Curtis juga nih ya teman Pro 2, mereka tuh salah satu boy group di bawah Big Hit Music nih.
1: Adiknya BTS.
2: Iya,
1: ya.
0: Adiknya BTS.
2: Label yang sama kayak artis-artis besar lainnya ya, kayak ya BTS itu tadi.
0: Ya. Oke, tapi debutnya ini baru aja Agustus 2025 ya. Jadi mereka ini masih fresh,
1: iya, fresh banget. Ya. From open banget nih.
0: Iya, betul. Jadi tapi walaupun debutnya ini belum ada, mungkin ya belum ada setahun lah ya kan, Agustus nanti masih ya. Tapi ini lagu-lagunya itu udah viral, terus juga banyak tren-tren yang bermunculan dari lagu-lagu mereka.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena dari lagunya ini udah fashion, terus merekanya juga fashion banget gitu kan.
0: Banget sih.
1: Gen Z banget.
0: Betul. Dan yang gue lihat Curtis tuh stylenya emang beda sih sama boy group Korea lain, gak sih?
1: Bener-bener fresh.
0: Iya, mereka tuh kayak berani gitu loh, fashionnya tuh yang kayak pakai celana aneh.
1: Iya,
0: gue aja kayak ngeliatnya tuh kayak aneh, tapi kalau mereka yang pakai kayak oke. Okay,
2: itulah yang mungkin itu yang buat mereka ikonik,
1: iya,
2: kali
1: bener,
2: ya.
1: Buat mereka itu bener, kayak lebih terkenal gitu,
0: iya,
1: lebih dikenal sama orang-orang
0: betul,
1: dengan keikonikan mereka itu.
0: Tapi kalau lo orang ada yang suka Curtis nggak sih?
2: Gue.
1: Oh, jujur, gue suka banget.
0: Oke. Okay.
2: Gue nggak terlalu merhatiin Curtis-Curtis ini sih, cuma lihat dari TikTok. Oh, ini Curtis,
0: oh,
2: gitu
0: sama,
2: aja
0: sama,
2: sih.
0: Sama. Gue sama kayak Aya sih. Gue juga tahu Curtis, cuma nggak yang benar-benar kayak ikutin banget. Nah, lu kalau lu Jess, sebenarnya kenapa lu suka banget sama Curtis itu?
2: Iya, apa sih yang buat lu kayak ah oke okay nih?
0: Iya, kayak
1: yang pertama itu karena emang gue itu suka sama artis-artis di bawah naungan dari Hype.
0: Oke.
1: Atau Big Hit Entertainment tadi itu.
0: Oh, berarti lo sebelumnya suka BTS?
1: Betul, suka banget sama BTS.
2: Kalau BTS, gue juga dulu suka banget. Masa-masa gue SMP sudah 6 tahun
1: SMP
2: yang lalu.
1: Kan, kalau BTS tuh.
0: Udah lama ya kalau BTS. Terus siapa namanya, bias lo siapa kalau di Curtis ini?
1: Kalau di Curtis itu namanya Sohyeon.
0: Sohyeon?
1: Iya.
0: Kenapa lo suka banget sama Sohyeon?
1: Karena dia
0: itu
1: tuh tipe-tipe yang cool tapi tetap gayanya tuh kayak wah,
0: oh,
1: gitu.
0: Cool, tapi
1: jadi kalau misalnya dia di dunia nyata itu, dia tuh tipe-tipe yang crush idaman kayak,
0: oh,
1: gitu, yang mancalan-mancalan,
0: okay,
1: kayak,
0: okay,
1: gitu.
0: Okay. Eh, tapi kalau Curtis tuh berarti muda-muda gak sih? Maksud
1: muda-muda
0: gua,
1: banget.
0: Maksud gue kayak membernya tuh setahu gue kayak pokoknya 2009.
1: Iya,
2: beneran.
0: Semudah itu setahu gua.
2: Berarti mereka masih sekolah dong?
0: Harusnya ya.
2: Sekolah
0: sih sekolah. Dan kalau gua kan umurnya udah, gua kan lahir 2003 ya. Berarti mereka berondong.
2: Berondong.
0: Gua kayak mau suka tuh kayak segan gitu kan.
1: Segan, iya.
0: Kayak gua takut pedofil.
2: Janggal
0: gitu kan. But anyway, Pro 2 itulah ya informasi dari Curtis. Kalian ada gak sih yang udah beli tiketnya? Mungkin
1: kalau misalnya udah beli, beruntung banget sih.
2: Iya, karena bisa. Iya.
1: Itu.
2: Kan juga perdana gak sih mereka konser di Indonesia,
1: iya,
2: ya.
1: Jadi benar-benar beruntung deh kalau kamu dapetin tiket konser itu. Tapi kalau misalnya gak dapet juga, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Iya. Nanti kita sama-sama lihat videonya di TikTok, pasti ada kan.
0: Betul.

0: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
1: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
2: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 masih bareng Ayah Hana
1: dan Jessi Saragi
2: dan juga gue Marta Dilar di pada special weekend.
0: Nah, teman topik Pro 2. Kedua hari ini teman Pro 2 buat kalian yang nanti Sabtu bingung nih mau ngapain.
1: Hari ini.
0: Oh iya, hari ini bingung mau ngapain ya, karena hari ini tuh bakal ada Jakarta Fair nih di Kemayoran.
2: Wow. Oke. Oh, Jakarta Fair hari
0: iya,
2: ini.
0: Iya, Jakarta Fair dan nanti bakal ada NDX, AK dan Mahalini.
1: Oh, bakal gitu. Masuk nih
2: cerita line up-nya.
0: Pecah banget gak sih kayaknya?
2: Pecah line up-nya
1: iya. Lagi ada Mahalini dan NDX ya.
2: Kan lo dari Mahalini yang kayak galau sedih
0: terus NDX yang wow, upbeat.
2: Iya kan, upbeat.
0: Jadi abis galau iya, waktunya kita happy.
1: Betul. Menyelesaikan weekend kita sebelum masuk ke weekdays nanti.
2: Nanti kan lo produktif lagi, lo harus healing sih lewat lagu-lagu yang tadi NDX itu. Tapi sebenarnya NDX tuh kan ini ya, grup musik gitu kan ya.
0: Iya,
2: itu grup musik Jawa gak sih?
0: Iya.
2: Terus juga, tapi menurut gua NDX ini adalah salah satu kayak apa ya, grup musik yang bukan apa ya, bukan kayak musisi yang bahasa Indonesia, pakai lagu-lagu yang bahasa Indonesia, tapi lagu-lagunya bahasa Jawa, cuman tuh bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia.
0: Iya,
1: easy listening ya.
0: Benar. Lagunya jujur enak-enak sih. Kalian pada ngedengerin gak sih lagu-lagu
2: gua
0: NDX?
2: Gue dengerin, kalau karaoke tuh harus masuk playlist gue. Kalau NDX itu gue harus masuk gitu kan. Terus juga NDX tuh kayak apa ya, dia tuh masuk bahkan ke kita ya, maksudnya kita kan Gen Z ya gitu kan.
0: Tapi masuk juga di telinga kita, kan, gitu ya.
2: Kita dengerin
0: ya
2: juga dan mungkin ya menurut gue sebelum kita ada eranya NDX ini, kayaknya kita malu gak sih kalau dengan lagu-lagu yang dangdut.
0: Iya, setuju banget.
2: Atau
0: setuju.
2: Kayak lagu-lagu yang berbau unsur daerah. Tapi semenjak kayak ada NDX, terus yang lagu-lagu timur itu gak sih yang di TikTok itu.
0: Oh iya.
2: Itu kan kita jadi kayak ya gak
0: ternyata
2: aneh.
0: Enak juga
2: iya, gitu
0: ya.
2: Kan, gitu. Tapi lo orang ada gak sih satu lagu yang mungkin lo orang kayak suka banget nih, tapi itu tuh kayak gue malu deh gue dengerin lagu ini gitu. Ada gak yang kayak gitu?
0: Gue sih enggak ya. Karena kebetulan emang teman-teman gue juga tuh kadang suka gitu musik-musik yang begini-begini.
2: Selera musiknya aneh-aneh gitu kan.
1: Jadi gak malu kan untuk menunjukin, oh gue suka lagu ini gitu.
2: Bener. Kalau gue dulu sempat ada satu lagu yang kayaknya gue dengerin gitu kan. Tapi kayaknya kalau teman gue tahu gue denger ini kayaknya gue malu deh.
0: Apa tuh?
2: Ada lagu dangdut, tapi
0: nyanyiin
2: dong. Gak usah lah ya, nanti mendengar langsung ganti frekuensi kalau gue nyanyi. So, teman Pro 2 mungkin itu dia ya informasi yang kedua dari gue, Ayah dan juga Jessi.
0: Iya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengan kita cuma di Sepada
1: Special Weekend.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2
1: masih sama Jesse, Ayah dan Marta di sini. Nah, di sini kita akan ngasih tahu nih topik terakhir kita di Sepada Weekend kali ini. Itu ada dari dunia balap nih, yang kalau kalian bukan fans MotoGP, ini true kemarin itu ceritanya dari Brno yang worth it banget sih untuk diikuti.
2: Apa
1: menurut aku.
2: Apa tuh ceritanya?
1: Jadi ada nih MotoGP yang lagi seri nih di Ceko, di sirkuit Brno, yang kemarin Jumat itu ada sesi latihan yang menentukan nih siapa yang bakal lolos di kualifikasi gitu.
2: Jadi yang lolos siapa tuh?
1: Nah, jadi yang lolos ternyata di sini adalah Ai Ogura yang merupakan pembalap dari Jepang dari Track Horse Racing yang menggunakan motor Aprilia.
2: Wow. Tapi BTW, Jesse, lu ini enggak sih kayak ngikutin gitu enggak sih update-update dari pembalap-pembalap ini?
1: Jujur enggak, tapi teman-teman gue rata-rata ngupdate banget gitu loh. Jadi kadang itu gue lihat oh ternyata ada ini ya.
2: Kalau
1: gitu.
2: Marta gimana? Ngikutin enggak update-update dari balap-balapan
3: MotoGP
2: ini?
3: MotoGP nih ya. Gue enggak ikutin MotoGP juga sih, cuma gue tahu lah beberapa kayak pembalap terkenalnya kayak mungkin Marc Marquez gitu kan itu.
1: Terkenal banget ya.
3: Itu kan di apa Indo kan terkenal ya gitu, sering diundang ke Indonesia.
1: Dari zaman kita kecil udah ada.
3: Ya, mungkin bapak-bapak kita kali yang nonton-nontonin mereka, kita mah ngikut aja.
2: Kan. Tapi kalau nonton-nontonin apa yang balap-balap gini di TV atau YouTube gitu pernah tertarik?
3: Gua enggak yang mencari beneran ya. Kalau misalkan lewat gitu, kalau misalkan
1: kalau lewat ditonton, tapi kalau misalnya enggak dicari.
3: Iya, gua enggak nyari gitu.
2: Oh, begitu.
3: Tapi biasanya tapi mungkin ada sih cewek-cewek, cuma kayak dikit ya, nggak sebanyak itu gitu yang ngikuti. Tapi ada sih teman gue yang ngikutin banget, dia kayak bener-bener ngefans banget salah satu pembalap gitu. Emang ganteng sih.
1: Iya jujur.
3: Tapi pembalap tuh jujur emang ganteng.
1: Emang ganteng. Jujur. Kayak auranya tuh aura. Aura yang bikin hati kita aura.
3: Yes. But anyway, teman Pro 2, nanti kan kita bakal ada bahas salah satu topik yang seru
2: yes,
3: ya, bakal
2: diobrolin
3: sama kita bertiga dan kamu juga nanti boleh ikutan di WhatsApp kita. Kita tuh bakal bahas kayak hal apa sih yang sebenarnya tuh
1: paling susah ditinggalin gitu kalau kan. Bangun pagi.
3: Iya benar. Kalau gue contoh ya, gue biasanya kalau bangun pagi tuh susah banget untuk langsung mandi. Biasanya gue kalau bangun tidur itu gue kayak yang cek handphone dulu. Padahal kan nggak boleh ya kan?
1: Nggak boleh.
2: Kalau gue sih kalau bangun tidur duduk dulu sih, gue tuh bengong yang lama. Kalau cek HP gue tuh agak nantian ya? Karena agak sakit juga matanya gitu.
1: Okay. Kalau gue sih gara-gara gue orangnya suka telat ya, suka telat bangun, pasti ada aja yang terlambat di pagi hari. Jadi biasanya emang kalau bangun itu langsung cek HP, langsung mandi. Langsung buru-buru gerasak-gerusuk gitu.
3: Jadi beda-beda, tapi ya gue agak sama juga sama Jessica. Langsung ngecek handphone, gak tau kenapa gue kayak
1: refleks aja.
3: Iya, gue tuh merasa kayak harus ngecek handphone gitu loh.
2: Gak untuk ngeliat notif gitu ya.
3: Nah, kalau teman Pro 2 kayak gimana nih ya? Apa boleh sih kebiasaan yang susah banget kamu hilangin setelah bangun tidur gitu kan ya? Boleh WhatsApp kita kali ya guys.
1: Boleh banget di 0817-925-925 atau di
2: Instagram kita @pro2bdl.
3: Oke, kita bakal tungguin sampai jam 9 pagi nanti.

Bekasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Halo teman Pro 2.
1: Oke, masih bareng sama Marta, Jessie,
2: Ayah Hana di sini.
1: Oke, teman Pro 2, tadi kita sebelumnya udah nanya ya ke kalian gitu
2: apa
1: kan.
2: Apa kebiasaan yang susah banget kalau bangun tidur? Apa?
0: Dihilangin.
2: Iya.
1: Kan kadang kita kalau bangun tidur tuh suka aneh-aneh ya.
0: Aneh-aneh, karena belum yang kumpul nyawanya.
1: Suka kayak tidur lagi atau kayak justru ada yang orang langsung mandi, kan beda-beda tuh. Nah, ini udah ada WhatsApp yang masuk ya dari teman Pro 2 nih. Mereka juga kasih tahu nih apa sih kebiasaan yang sulit ya mereka
0: untuk hilangkan
1: setiap bangun tidur. Boleh Jessie or Aya dulu deh.
2: Ya, Jessie dulu bacakan.
0: Nah, ini ada nih dari 081799 sekian. Halo Kak, aku Nabila dari Kedaton. Halo Kedaton.
1: Hai
2: Kedaton.
0: Katanya kalau kebiasaan yang paling susah dihilangin pas bangun tidur itu adalah waktu matiin alarm terus tidur lagi. Kadang udah yakin banget nih mau bangun tepat waktu, tahu-taunya kebangun lagi setelah setengah jam kemudian dan langsung panik.
1: Wow.
0: Ini maaf banget sih.
2: Tapi kalau itu gue juga relate banget sih.
1: Sama.
2: Karena kayak alarm hidup matiin, merem.
1: Betul,
2: alarm
1: betul.
2: Hidup matiin, merem.
0: Sampai
2: gitu
0: terus sampai aduh ternyata
2: sampai akhirnya
0: udah
2: telat.
0: Iya gitu.
1: Dan itu kejadian sama gue tadi pagi.
2: Oh, gitu.
1: Aduh, kayak gue udah bangun oke 5 menit lagi deh.
2: Kurang tidur mungkin ya kamar tas semalam. Makanya
1: emang
2: begitu.
1: Agak kurang tidur juga. Terus pas gue alarm bunyi 5 menit lagi, 5 tahunnya udah setengah 6.
0: Dan akhirnya panik.
1: Iya betul. Terus Jess, Ayah dulu deh.
2: Apa nih?
1: Itu tuh ada dari WhatsApp siapa lagi tuh?
2: Oh, yang kedua Kak Marta dulu aja, aku yang ketiga.
1: Oh, gue dulu aja ya. Oke, kalau ini dari 0896795555 ini gak ada namanya sih ya. Oke, langsung gue bacain aja. Kebiasaan paling susah ditinggal pada saat udah bangun tidur itu adalah peluk guling sambil tarik selimut lagi. Oh,
0: okay.
1: Sama sih ya.
0: Sama gitu sih ya. Apalagi kalau misalnya cuacanya dingin.
1: Iya,
0: betul.
2: Karena pagi itu kan vibes yang paling pewe banget gak sih buat tidur
1: betul,
2: dingin
1: betul.
2: Gitu kan.
1: Waktu subuh tuh kayak adem gitu. Adem.
2: Jujur.
1: Jam 5, jam 6 tuh kayak sayang gitu rasanya lo mau bangun tuh kayak aduh bisa gak sih tidur lagi.
2: Dan yang terakhir ini dari 082181110 bla bla bla. Dari Irsyad. Halo Kak, gue Irsyad dari Antasari.
0: Wow, halo Antasari.
1: Hai Irsyad.
2: Kalau gue paling susah ninggalin kebiasaan buka satu mata dulu. Mata kiri melek, mata kanan masih demo minta lanjut tidur. Jadi tiap pagi gue kayak lagi rapat internal sama diri sendiri.
0: Oh. Jadi setiap bangun gitu ya? Tidur mengambil keputusan nih harus okay. bangun nih atau tidur lagi. Mata kiri sama mata kanan itu beradu.
1: Kayak satu mata, oke kita bangun satu mata, nanti dulu
2: balas WhatsApp gitu.
1: Itu kan berarti banyak banget ya, maksudnya kayak berbagai macam gitu kan, orang tuh beda-beda. Ada yang tidur pas bangun langsung cek handphone, ada yang langsung mandi kayak Jessie, ada juga yang mungkin ini aneh sih yang rapat
0: ini
1: syat
0: ini
1: aneh. Gue baru dengar syat
2: jujur
1: gue baru dengar ada yang itu. Begini
0: satu mata beda-beda nih mau ngambil keputusan apa gitu di pagi hari.
1: Betul. So ya itu dia teman Pro 2. Kalau kamu masih ada yang mau kasih tanggapan boleh ke WhatsApp kita atau Instagram kita.
2: Yes,
1: ya.
2: Boleh.
1: Pro 2 BDL.
2: Kita tunggu ya teman Pro 2.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Udah gak terasa ya teman Pro 2, kita udah nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 9 tadi. Dan ini saatnya Jesse Saragi,
1: Ayah Hana,
2: dan gue Marta Dilar pamit dari pendengaran kalian.
0: Dan terakhir dari kita,
1: let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali di udara, tetap di udara. And now,
0: bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget.
1: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
2: Tapi Mpo.
1: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
2: Kan nggak mau, tapi.
1: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
2: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.

Kawan Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan...

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau jalan kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, le.
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang...
2: Baik, pendengar, segera kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia Turki versus Paraguay. Selamat menyaksikan.
3: Selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini akan mempertemukan kesebelasan Turki berhadapan dengan Paraguay, yang tentu pertandingan ini sangat menarik karena kedua kesebelasan sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan babak nomor awal. Grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan dan kick-off langsung saja sudah dilakukan oleh pemain-pemain Turki maupun pemain Paraguay. Dilakukan di satu serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain depan Paraguay mencoba.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Good morning, Canada time. Teman
6: bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini kamu bakal ditemenin sama gue Aina Aliadi,
0: Sisi Cecilia,
2: gue Jimmy Sandra,
3: dan gue Nadila Naila, yang bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti cuma di Santai Siang Special Weekend.

Ya, Sema Pro 2 masih barengan kita berempat di santai siang ini. Kita berempat udah nyiapin beberapa lagu pilihan buat kamu. Kalau tadi kita udah muterin Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Nah, selanjutnya kita ada nyiapin lagu dari It Gives Up dengan judulnya Masih Ada Cahaya. Mungkin teman Pro 2 ngelihat pagi ini ataupun menjelang siang ini suasananya masih kayak gelap-gelap syahdu, tapi masih ada harapan, masih ada cahaya seperti lagunya It Gives Up.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

105.5 FM. Produ RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Ya, sama Bro Dua masih barengan kita berempat di santai siang ini, muterin lagu favorit kamu atau mungkin lagi nemenin perjalanan kamu, ada yang mau request lagu, titip salam bisa langsung ke boleh kita banget. Berempat di
1: yes. WhatsApp kita di 081 7992 5925
2: atau di Instagram kita @pro2bdl.
3: Nah yes. Tadi kan kita udah sempat juga nih kirim broadcast ke WhatsApp ya teman Pro 2 yeah. Dan kita juga udah sempat upload Instastory di Instagram kita di @pro2bdl. Dan kalau misalkan sekarang nih gue liat-liat udah ada sih requestan yang masuk ya teman Pro 2. Lalu kita langsung bacain aja ya. Yang pertama tuh ada dari WhatsApp kita dari 0898851 sekian. Yeah. Dari Amara. Halo Kak, selamat siang. Aku Amara. Aku mau request dong lagunya Juicy Lucy yang judulnya Tampar. Oke, bakal kita puterin ya nanti lagunya.
0: Kita tampar enggak?
3: Jangan dong.
0: Terus juga dari Instagram ini dari @jj. Halo Kak, gue mau request lagu BTS yang Life Goes On. Karena gue lagi suka lagu ini akhir-akhir ini untuk nyemangatin gue yang lagi suntuk kerjaan. Gue juga, walaupun pada akhirnya hidup akan tetap berjalan sama kayak lagu ini. Oh, life must go on gitu. Jadi kalau misalkan lagu-lagu kayak yang kayak gini tuh ngingetin sama beberapa hal yang mungkin kenapa nih bisik-bisik? Gue dengar-dengar sama-sama kayak ada suara bisik-bisik.
1: Bisik-bisik bukan bisik ya. Setan. Terus juga kita ada request dari @123 only. Oh. Nah, dia ini dari katanya mau request lagu dari Nadine Amizah dengan judul Kekal. Oke. Okay. Karena dia katanya lagi beberes terus nemu foto-foto lama jadi keinget banyak hal kata dia.
3: Aduh,
1: gitu.
3: Sedih banget dia.
0: Makanya jangan nyimpen orang di lagu.
3: Iya, bahaya banget emang nyimpen momen di lagu gitu kan. Jadi ya itu ya teman-teman berdua requestan dari kamu. Dan kalau misalkan kalian masih mau request, boleh langsung ke WhatsApp kita. Tadi di mana WhatsAppnya?
1: 081 7992 5925 atau di mana?
2: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: This is 92.5.

0: Nah, Dinamiza dengan lagu Kekal yang mungkin teman Pro 2 pernah dengar lagu ini, terus juga ngerasa kayak lagu itu relate sama teman Pro 2 karena kan lagu ini ceritain tentang gimana sih cara kita nerima cinta yang tulus dan juga harapan untuk bersama pasangan selamanya. Dan mungkin teman-teman di sini juga ngerasain enggak sih kalau misalkan dekat sama orang atau bahkan lagi PDKT sama orang tuh pengen dapat yang benar-benar serius sama kalian.
1: Iyalah, pengen yang serius. Nah,
2: iya kan, enggak mungkin pengen orang yang abal-abal gitu.
1: Main ya.
2: Yes. Ya, okay. Itu kan juga tadi lagu Kekal itu berdasarkan dari requestan teman Pro 2 ya. Dan kita juga di sini masih bakal muterin requestan kamu ya, teman Pro 2.
3: Ini ada dari Instagram @24arga_, katanya, "Halo Kak, boleh minta puterin Nabi Palsunya Baskara enggak? Lagi perjalanan mau berangkat kerja dan entah kenapa pengen dengar lagu yang liriknya dalam. Makasih Kak."
2: Weekend kerja ya.
0: Siapa lagi kalau deh. Bukan Najel.
2: Enggak dong.
0: Kita semua.
2: Iya, kita semua.
1: Oke, selanjutnya ada dari Instagram @nadorflowy. "Kak, puterin lagu 24/7 Romaria. Soalnya aku lagi suka seseorang nih. Jadi kayaknya pas deh." Waduh.
0: Bukan lo ya ini ya? Bukan.
1: Bukan dong. Oh,
0: lo suka sama orang gak?
1: Enggak. Gimana ya?
2: No comment.
0: Terus juga ada dari WhatsApp nih, teman Pro 2, 0852 79 sekian-sekian-sekian, dari Sevina, "Kak, aku mau Save Up My Heart dari Backstreet Boys. Bisa gak sih? Lagi nongkrong sama teman-teman terus lagu ini tiba-tiba lewat di FYP, jadi pengen denger versi fullnya sekalian."
2: Oke. Okay.
0: Oh, pagi-pagi udah nongkrong.
2: Iya benar, produktif.
0: Ada dua versi orang ya.
2: Ada dua versi orang, ada yang kerja,
0: satu nongkrong.
2: Nongkrongnya produktif tapi ya pagi-pagi. Kali bacain satu lagi kali ya.
0: Boleh.
2: Ada nih dari Instagram dari @monico.jpg. Oh, biasanya akun dummy gitu enggak sih? Akun dam ya gitu. Akun second ya. Katanya dia mau request lagunya Adrian Khalif yang judulnya 2001 kali. Okay. Semua requestan kamu teman Pro 2 bakal kita puterin sekarang. Jadi dengerin kita terus cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Was-Syarafa Wad-Darajat Al-Aliyat Al-Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Lazi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0811 ya pendengar. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda kali ini dalam acara Seruit. Kami akan hadir hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi menemani Anda nih siang ini ya. Gimana cuaca di sekitar tempat tinggal Anda? Apakah mendung atau mungkin panas ya? Nah, kalau siang hari ini dari seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, pendengar, cuacanya panas ya pendengar ya. Pastinya juga mudah-mudahan cuaca yang panas saat ini akan membantu Anda untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Tentunya hari libur sekolah pula gitu kan ya. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan untuk Anda pendengar. Dan baik, sebelum informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga kembali membuka kebersamaan kita siang hari ini bersama Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tahu nggak sih bahwa kolesterol tinggi ini sering juga disebut dengan silent killer, pendengar. Karena kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas ya. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, jika tidak dikendalikan. Nah, ada kabar baiknya juga sih ya nih, bahwa kolesterol tinggi ini sebenarnya bisa dicegah, pendengar, dengan kebiasaan sederhana yang sering kali justru kita abaikan. Dokter yang seorang dokter mengungkapkan nih bahwa salah satu kebiasaan penting yang sering terlupakan adalah rutin bergerak atau berolahraga. Banyak orang yang merasa cukup sehat sehingga ia mengabaikan aktivitas fisik harian. Padahal pendengar, olahraga ini membantu meningkatkan kolesterol baik atau HDL, sekaligus juga bisa menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Nah, kebiasaan kedua adalah memperhatikan pola makan sehari-hari, pendengar. Karena tidak sedikit nih orang yang hanya fokus untuk mengurangi nasi, tetapi lebih sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, dan makanan olahan. Mengkonsumsi lebih banyak buah, sayur, dan makanan serat ini bisa membantu untuk menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Jadi mulai dari sekarang ya, jangan tunggu sampai muncul dulu keluhan kesehatan. Anda bisa meluangkan waktu nih untuk bergerak lebih aktif dan juga memilih makanan yang lebih sehat. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, pendengar, ini bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan jantung kita ke masa depan nanti. Jadi dari sekarang ya, sudah mulai nih olahraga, pendengar. Jangan tunggu sakit dulu baru olahraga. Yang pastinya mulai sekarang sudah mulai memperhatikan pola hidup yang sehat dengan berolahraga minimal dalam 1 minggu 2 kali ya. Oke deh, kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Kita masih akan ngobrolin ya tentang kolesterol tinggi yang tentunya bisa dicegah, pendengar, dan tidak terlalu sulit untuk kita mencegahnya. Tetapi memang di sini dibutuhkan konsistensi kita untuk menjaga kesehatan sehingga kita bisa nih mencegah kolesterol yang hinggap ke di tubuh kita, pendengar ya. Dan kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, kita mungkin pernah ya ngerasa udah ngejaga nih kesehatan, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kita mengalami kolesterol tinggi, pendengar. Nah, bisa jadi ya ada nih kebiasaan sederhana yang selama ini luput dari perhatian kita. Menurut dokter, salah satu faktor yang sering diabaikan adalah kurangnya aktivitas fisik dalam keseharian. Kembali lagi olahraga ya, pendengar ya. Ya, karena di era serba digital banyak nih yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk duduk di depan komputer atau gawai, dan biasanya ini membuat tubuh kurang bergerak ya, yang membuat metabolisme lemak tidak berjalan optimal. Bahkan berjalan kaki selama beberapa menit setiap hari ini bisa menjadi langkah awal, pendengar, langkah awal yang baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Selain itu juga kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan cemilan tinggi lemak ini juga tanpa disadari berkontribusi terhadap meningkatnya kadar kolesterol. Mengganti cemilan dengan buah-buahan atau juga makanan kaya serat ini bisa menjadi pilihan yang lebih sehat, pendengar. Yang pastinya juga kebiasaan lainnya yang sering diabaikan nih untuk melakukan, kita nih sering tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya, karena kolesterol tinggi ini umumnya tidak menimbulkan gejala khusus, pendengar. Banyak orang baru menyadari kondisinya setelah terjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. Nah, kebiasaan ini kebiasaan berikutnya adalah mengabaikan pola hidup aktif dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Padahal kombinasi olahraga teratur, asupan serat yang cukup, serta juga pembatasan makanan tinggi lemak, jenuh, ini bisa membantu untuk menjaga kadar kolesterol tetap normal. Jadi dari sekarang ya, kita jadikan kesehatan ini sebagai investasi untuk jangka panjang, pendengar. Kita coba untuk luangkan waktu nih untuk berolahraga. Kita bisa pilih makanan yang lebih sehat dan bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, pendengar. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga ataupun juga bisa mencegah kolesterol tinggi dan juga bisa menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Karena kalau kurang olahraga, pastinya bukan cuman kolesterol tinggi aja, banyak penyakit-penyakit lain yang akan datang gitu kan ya ke tubuh kita, pendengar. Dan jangan sampai kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi ya, pastinya. Jadi dari sekarang nih kita harus selalu menjaga pola makan dan membiasakan tubuh untuk aktif bergerak, pendengar. Karena resiko kolesterol tinggi ini bisa ditekan sejak dini. Mulai dari sekarang, kita mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Sebenarnya kalau misalkan malas bergerak gitu kan ya, malas olahraga, sambil tidur juga bisa olahraga ya. Sambil tidur mungkin sambil scroll-scroll Anda bisa menggerakkan kaki gitu kan ya, atau sambil menggerakkan salah satu tangan untuk bergerak gitu kan, supaya tubuh Anda tetap olahraga gitu kan ya. Karena sekarang olahraga gak harus pergi datang ke gym, ataupun juga gak harus cari tempat-tempat keramaian, harus keluar rumah. Di rumah pun kita bisa olahraga, sambil tidur pun bisa olahraga. Jadi tinggal pilihan kita nih, mau olahraga atau enggak, mau hidup sehat atau enggak ya. Tapi mudah-mudahan semua dari Anda semuanya selalu sehat ya, pendengar, dan bisa terhindar dari segala macam penyakit pastinya. Dan baik, menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, akan kami hadirkan berita daerah Lampung siang untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen terus menghadirkan pembangunan dan inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur perkotaan.
2: Sasana di Metro yang terletak di 15A dan setiap hari Minggu khususnya kami latihan di Taman Kota Metro setiap pagi karena ini sembari sponsori latihan boxing kalau di Metro itu ada tempat boxing untuk semua umum bisa mengikutinya juga.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 20 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari pembangunan yang terus diperkuat di berbagai sektor strategis. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan yang terus diperkuat di berbagai sektor strategis. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan sejumlah fokus pembangunan yang akan menjadi landasan pengembangan kota dalam beberapa tahun mendatang. Fokus tersebut mencakup penguatan infrastruktur perkotaan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kota yang ramah lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Peningkatan kualitas jalan, pembangunan drainase, pengendalian banjir, hingga penyediaan ruang publik yang nyaman menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur yang terus didorong pemerintah daerah. Di sektor ekonomi, pemerintah juga berupaya memperkuat peran UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, serta membuka jalan peluang investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Wali Kota Bandar Lampung Everiana mengatakan, pembangunan kota memerlukan kolaborasi seluruh pihak agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen terus menghadirkan pembangunan dan inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur perkotaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menguatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Bapak Gubernur, pimpinan, dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung serta hadirin yang kami hormati, ke depan pembangunan Kota Bandar Lampung akan dikerahkan pada beberapa fokus utama. Yang pertama, menguatkan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas jalan, pembangunan drainase, pengendalian banjir, menyediakan ruang publik yang nyaman, serta pembangunan sarana-prasarana yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
1: Eva menjelaskan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap berbagai program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung memastikan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha hingga tingkat rumah tangga. Berikut laporan Siti Triani.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung memastikan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha hingga tingkat rumah tangga. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian di Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwana Sution mengatakan, sensus ekonomi kali ini dilaksanakan secara lengkap tanpa membedakan skala usaha. Pendataan mencakup pelaku usaha besar, usaha mikro, hingga usaha yang dijalankan di lingkungan rumah tangga. Ia menjelaskan seluruh sektor usaha akan menjadi sasaran pendataan, termasuk sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi di Lampung. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi real aktivitas ekonomi di daerah. Menurutnya, hasil sensus akan memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang berkembang dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat sektor yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah. Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung petugas ke lokasi usaha maupun rumah tangga. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki tempat usaha tetap, petugas akan melakukan pendataan melalui alamat tempat tinggal.
4: Jadi pada saat bicara pelaku usaha, ada pelaku usaha yang terlihat, ada yang ada di rumah tangga, itu kita akan lakukan pendataan. Jadi istilahnya sensus ekonomi kali ini adalah sensus ekonomi lengkap. Jadi semua pelaku usaha termasuk sektor pertanian juga didata, sehingga kita mengetahui kondisi real ekonomi di Lampung, sehingga dari situ kita bisa breakdown sektor-sektor mana yang produktif, sektor-sektor mana yang perlu didorong, sektor-sektor mana yang menyerap tenaga kerja, dan itu juga akan melahirkan apa dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sampai Pak Gubernur tadi, pro-growth, keadilan, dan yang tidak kalah penting adalah inklusivitas. Jadi semua orang harus menjadi aktor pembangunan, semua orang harus menerima hasil pembangunan.
3: Rizwan mengatakan data yang terkumpul akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk melihat sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus serta memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting untuk menghasilkan data berkualitas yang mendukung pembangunan Lampung ke depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di Kompleks PKOR Y Halim, Bandar Lampung. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Bahwa Pemprov dan Kabupaten Kota diminta untuk memfasilitasi.
6: Pemerintah Provinsi Pemprov Lampung menyiapkan kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026 sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat menyaksikan ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Pemprov Lampung telah menetapkan gedung pasar kreatif seni di kawasan PKOR Y Halim Bandar Lampung sebagai lokasi utama penyelenggaraan nobar yang akan mulai digelar pada pekan ini dan berlanjut menyesuaikan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Muhammad Yuliardi mengatakan, nobar merupakan tindak lanjut atas surat imbauan Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah mendukung dan memfasilitasi masyarakat dalam menyaksikan putaran final Piala Dunia 2026. Menurut Yuliardi, Pemprov Lampung telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan nyaman dan aman. Dia berharap nobar Piala Dunia tersebut menjadi sarana mempererat kebersamaan antar masyarakat.
5: Menindaklanjuti dan menjalankan regulasi yang ada berdasarkan surat himbauan dari Menteri Dalam Negeri. Bahwa Pemprov dan Kabupaten Kota diminta untuk memfasilitasi nonton bareng, memfasilitasi masyarakat nonton bareng final Piala Dunia, putaran final Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita khusus Pemprov sudah menyiapkan salah satu titiknya yaitu di Komplek PKOR, di gedung pariwisata kreatif seni itu, Maksi itu. Dan kita akan menyiapkan sarana nonton bareng di sana, yang jadwalnya nanti menyesuaikan dengan jadwal yang ada.
6: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan telah memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan TVRI Lampung untuk mematangkan persiapan pelaksanaan nobar. TVRI sendiri merupakan pemegang hak siar resmi Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia. Pemprov Lampung berharap momentum Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, namun juga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, memperkuat interaksi sosial, serta menghadirkan ruang kebersamaan yang positif bagi warga di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
8: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital atau menggunakan IKD. Maka kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering mobile, sering bepergian, atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK, atau ketinggalan, nanti dia harus sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
7: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
9: Dengan Ibu Sari?
10: Ini dengan Ibu Sari.
9: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
10: Sudah. Iya.
9: Apa yang terasakan?
10: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya, itu.
7: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mengintensifkan pendampingan kepada petani singkong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ubi kayu. Pendampingan dilakukan mulai dari tahap pratanam hingga pasca panen guna mendukung produktivitas komoditas unggulan daerah. Berikut laporan Bayu Satria.
11: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan secara intensif melakukan pendampingan kepada petani singkong. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kuantitas produksi ubi kayu yang berkualitas di daerah. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Falahuddin, mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan produktivitas singkong melalui berbagai program pendampingan yang berkelanjutan kepada petani di sejumlah wilayah sentra produksi. Ia mengungkapkan sekitar 8.000 hektar lahan di Kabupaten Waikanan telah ditanami singkong sejak akhir 2025. Luasan tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang menjadi daerah penghasil ubi kayu. Menurutnya, keberhasilan budidaya singkong tidak hanya ditentukan saat panen. Proses pengelolaan sejak awal tanam juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi. Dia menjelaskan, pendampingan kepada petani dilakukan mulai dari tahap pratanam hingga pasca panen. Ia juga menegaskan, pihaknya telah menyosialisasikan penggunaan bibit unggul karena sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen.
12: Tahun 2025 yang lalu, kami mendata bahwa ada sekitar 8.000 hektar lahan ubi kayu yang hari ini sudah tertanam, dan kemungkinan ada beberapa juga yang sudah panen, karena memang masa panen untuk ubi kayu ini kan antara 8 sampai dengan 12 bulan. Nah, selama itu memang kita melakukan pendampingan terhadap petani kita ini agar dalam pratanam, proses tanam, dan sampai dengan pasca panennya nanti akan mendapatkan kualitas yang baik. Pemilihan bibit menjadi hal yang sangat krusial terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas ubi kayu yang baik. Nah, ini harapan kita sudah mensosialisasikan kepada petani-petani kita agar dalam pemilihan bibit atau benih ubi kayu ini yang memiliki kualitas yang baik.
11: Lebih lanjut, dirinya berharap melalui pendampingan yang berkelanjutan, produktivitas singkong di Kabupaten Waikanan dapat terus meningkat. Selain itu, kualitas hasil panen yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mensiasati masih rendahnya minat pemuda terhadap sektor pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian BPP Baradatu terus menggenjot upaya regenerasi melalui pembinaan kelompok taruna tani dan pendataan petani milenial. Berikut laporan Rio Tanjung.
13: Mau itu ya taruna tani, tapi itu tadi kita sudah coba kasih pelatihan, kita sudah coba.
14: Minat generasi muda di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan terhadap sektor pertanian masih tergolong rendah. Hal itu diungkapkan petugas Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Baradatu, Kiki. Menurutnya, upaya regenerasi petani terus dilakukan meski hasilnya belum maksimal. Kepada RRI, ia menyebut baru satu kelompok taruna tani yang aktif di Kampung Gedung Pakuwon. Kelompok tersebut telah mendapatkan bantuan bibit kelengkeng. Selain itu, pihak BPP juga memberikan pendampingan dan pelatihan dasar budidaya. BPP Baradatu juga berupaya membangkitkan petani milenial melalui pendataan dan pelatihan. Beberapa pemuda bahkan sempat mendapatkan peluang beasiswa di bidang pertanian.
13: Kalau Baradatu masih cukup rendah ya, Mas. Ada satu Taruna Tani itu di Kampung Gedung Pakuwon. Mereka kemarin sudah kami bantu dengan kelengkeng. Dan alhamdulillah kemarin sih sudah mulai mau itu ya, Taruna Tani. Tapi itu tadi kita sudah coba kasih pelatihan, kita sudah coba bangkit mengenai petani milenial di data-data gitu, kalau mereka mau di kemarin pernah mau dapat beasiswa, tapi hanya beberapa yang iya, masih susah ya Mas untuk meningkatkan minat mereka itu. Kalau strategis nggak ada, cuman kita sudah ajak mereka tadi ada pelatihan di Bandar Lampung kita bawa, terus kemarin ada pelatihan apa ya, teknologi itu diajak.
14: Lebih lanjut, Kiki mengakui tantangan regenerasi petani masih cukup besar. Ia menilai perlu pendekatan lebih kreatif agar pertanian terlihat menarik dan menjanjikan bagi generasi muda. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Guna mendekatkan olahraga tinju kepada publik, Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA Kota Metro menggelar sesi latihan terbuka di luar lapangan yang dipusatkan di Taman Kota. Agenda inovatif dilaksanakan sebagai upaya mengenalkan sekaligus menjaring minat generasi muda terhadap olahraga tinju di Kota Metro. Selengkapnya dilaporkan Palasta Sitepu.
17: Boxing tidak semenakutkan apa yang masyarakat pikirkan. Boxing adalah olahraga yang berasal dari Amerika Serikat. Dan
18: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kota Metro terus berupaya mendorong olahraga tinju sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Selain berpusat di sasana, para atlet kini rutin menggelar latihan terbuka di ruang publik guna menghapus stigma negatif terhadap olahraga boxing. Atlet tinju Kota Metro, Deo Rangga Saputra, mengungkapkan kehadiran di ruang publik bertujuan untuk menunjukkan sisi positif dari tinju. Dirinya menjelaskan sebagai bagian dari ajang sosialisasi, latihan rutin juga menjadi persiapan para atlet dalam menghadapi berbagai agenda kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional, menyusul tren positif prestasi atlet Metro di ajang-ajang sebelumnya seperti Metro Boxing, Champion, dan Gubernur Cup.
17: Kami punya sasana di Metro yang terletak di 15A dan setiap hari Minggu, khususnya kami latihan di Taman Kota Metro setiap pagi, karena ini sembari sponsori latihan boxing. Kalau di Metro itu ada tempat boxing untuk semua umum bisa mengikutinya juga. Boxing tidak semenakutkan apa yang masyarakat pikirkan. Boxing adalah olahraga yang berasal dari Amerika Serikat, dan boxing itu terkenal bahwa latihan olahraga yang sangat mendukung untuk membakar kalori kita. Jadi latihan boxing bukan cuma untuk berantem, tapi untuk menurunkan berat badan dan menyehatkan jantung serta penyakit yang lain-lain.
18: Menurutnya banyak masyarakat yang masih ragu untuk bergabung karena menganggap tinju hanya sekedar olahraga baku hantam. Dirinya menambahkan, selain di Taman Kota Metro, pusat pelatihan utama tetap dilaksanakan di sasana yang berlokasi di wilayah 15A Iring Mulyo, Metro Timur. Dirinya mengungkapkan sasana membuka kesempatan bagi warga Metro, baik pemula yang ingin sekedar berolahraga maupun anak muda yang memiliki minat menjadi atlet profesional. Dirinya berharap dengan meningkatnya antusiasme warga, olahraga tinju dapat menjadi salah satu ikon prestasi sekaligus sarana pembinaan karakter positif bagi generasi muda di Kota Metro untuk menghadapi kegiatan negatif seperti tawuran atau balap liar. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cabang olahraga triathlon Lampung harus masuk ke level tertinggi dengan menjaring potensi lokal dan mengasah performa atlet secara intensif untuk persiapan PON tahun 2028 hingga tahun 2032. Dengan mengedepankan program yang ditawarkan pengurus pusat PP Federasi Triathlon Indonesia atau FTI, berikut laporan M. Priyambudi.
19: Pengurus Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Lampung resmi dilantik di Gedung E Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Proses pelantikan dipimpin oleh langsung Ketua Umum Pengurus Pusat PB FTI Armet Van Kepen. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan ia meminta FTI Lampung untuk bergerak cepat menyusun langkah strategis. Waktu persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional ataupun 2028 terhitung cukup singkat. Oleh karena itu, program pembinaan atlet dan persiapan kompetisi harus menjadi prioritas utama yang dilakukan tanpa menunda.
20: Ya, dengan pelantikan ini kita berharap ya, kepengurusan ini bisa segera mengakomodir apa yang tadi menjadi tawaran dari Ketum Federasi Triathlon Indonesia, FTI. Ya. Karena ini suatu tantangan bagi pengurus baru. Ya. Walaupun mereka sudah juga tadi menyampaikan program-program, baik itu pelatihan para pelatihnya maupun juga event-event kejurda, kejurnas dan sebagainya. Tapi bagaimana nanti menyiapkan atlet untuk bisa berbicara di event-event nasional itu tujuan kita.
21: Jadi apa Pak yang diharapkan sendiri dari triathlon sendiri, terutama untuk medali kita?
20: Segera menyiapkan pelatihnya, segera menyiapkan atletnya, kemudian ya menyusun program yang sebaik mungkin.
19: Sementara itu dalam memperkuat internal dan struktur FTI di tingkat daerah, menjaring potensial lokal dan mengasah performa atlet secara intensif untuk persiapan PON, memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak demi mengajukan olahraga triathlon di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature dengan topik Omah Sita dari dapur sederhana hingga menjadi mitra hotel. Berselengkapnya bersama Indra Ahmad.
22: Ya, awalnya saya lihat peluang, Pak. Kebetulan kan teman saya lebih dulu mulai. Terus saya lihat peluang, saya coba-coba belajar, cari ilmunya. Kemudian saya coba sendiri, ternyata bisa. Terus saya coba tawarkan ke teman saya. Nah, dia juga, oh ini udah siap jual nih, kata dia kan. Oh yaudah, gimana ya caranya? Saya coba cari tahu gimana penjualannya. Kemudian ketemu lah kesempatan ini bisa masuk ke hotel gitu. Akhirnya, ya alhamdulillahnya produknya diterima gitu, Pak.
23: Di tengah pesatnya perkembangan industri kuliner modern, jajanan pasar tradisional ternyata masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Hal itu dibuktikan oleh usaha mikro kecil dan menengah UMKM Omah Sita yang sukses mengembangkan usaha produksi kue tradisional hingga mampu menembus pangsa pasar hotel di kota Bandar Lampung. Setiap dini hari, aktivitas sudah dimulai di rumah produksi Omah Sita. Tangan-tangan terampil, para pekerja sibuk menyiapkan berbagai jenis jajanan pasar seperti lemper, risoles, kue lapis, dan aneka kudapan tradisional lainnya. Kesibukan itu menjadi rutinitas yang dijalani demi memenuhi pesanan pelanggan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemilik UMKM kuliner Omah Sita yang beralamat di Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung, Nur Aida Pursita mengungkapkan, usaha yang dilakoninya sejak tahun 2022 dimulai dari usaha rumahan berskala kecil. Awalnya, Omah Sita hanya melayani pesanan untuk acara keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, berkat konsistensi menjaga cita rasa, kualitas bahan baku, serta tampilan produk yang menarik, usaha tersebut perlahan berkembang dan mendapatkan kepercayaan pasar yang lebih luas.
24: Sejak kapan ini, Mbak?
22: Dari 2022, Pak.
24: Dari 2022?
22: Iya, 2022.
24: Bisa diceritakan awalnya gimana, kok bisa ada ide gitu, apa untuk...
22: Ya, ya awalnya saya lihat peluang, Pak. Kebetulan kan teman saya lebih dulu mulai. Terus saya lihat peluang, saya coba-coba belajar, cari ilmunya. Kemudian saya coba sendiri, ternyata bisa. Terus saya coba tawarkan ke teman saya. Nah, dia juga, oh ini udah siap jual nih, kata dia kan. Oh yaudah, gimana ya caranya? Saya coba cari tahu gimana penjualannya. Kemudian ketemu lah kesempatan ini bisa masuk ke hotel gitu. Akhirnya, ya alhamdulillahnya produknya diterima gitu, Pak.
23: Nur Aida mengaku tidak pernah menyangka usaha yang dirintis dari dapur rumah itu kini mampu memasok kebutuhan konsumsi berbagai kegiatan di hotel-hotel Bandar Lampung. Menembus pasar hotel bukan perkara mudah. Menurutnya, hasil produksi beragam kue yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi, mulai dari kebersihan, proses produksi, kualitas bahan baku, ketahanan produk, hingga ketepatan waktu pengiriman. Selain itu, tampilan produk juga menjadi perhatian penting agar sesuai dengan standar penyajian hotel.
22: Terus ada kesempatan baru teman saya yang udah masuk hotel duluan, terus dia nyoba tawarin saya, akhirnya saya coba masukin produk saya, alhamdulillahnya bisa keterima gitu Pak. Di sana ikutin standar mereka gitu kan, kalau hotel kan memang nggak sembarangan gitu ya Pak. Mereka punya standar sendiri, baik ukuran, rasa, kemudian komposisinya seperti apa gitu. Nah kita pertama ini kurang ini, kurang ini gitu dari hotel. Terus saya coba perbaiki produk saya, terus saya ajukan lagi gitu. Pertama kirim sampel dulu kita Pak ke hotel gitu. Terus dicobain sama chefnya, ini kurang ini rasanya, ini coba begini, bentuknya begini, begini. Akhirnya lama-lama ya kita dapat yang versi kita gitu, bisa diterima.
23: Kualitas kue hasil produk Omasita diakui oleh salah seorang pedagang kue. Salah seorang pedagang kue, Agista Reza Putra mengaku, kue hasil olahan dari Omasita memiliki cita rasa dan bentuk yang disukai masyarakat. Bahkan dia mengaku mendapatkan keuntungan dengan memasarkan kue produksi UMKM Omasita tersebut.
1: Sebenarnya memang di awal kebutuhannya dilihat dari jajaran pasar ini, kualitasnya bagus, bentuknya, rasanya, terus juga rekomendasi juga dari banyak teman kalau Omasita ini punya kue yang bisa dipasarin gitu loh. Kemudian untuk saya pribadi juga karena memang mau nyari keuntungan juga, ya kira saya cobalah hubungin Omasita gitu, sekaligus ngecek barangnya. Ternyata memang kualitasnya, apalagi udah pernah masuk ke hotel-hotel lah katanya ya, makanya saya, oh ini bagus nih, bagus untuk saya sebarkan ke teman-teman atau ke kanan kiri saya karena saya mau jual juga ke relasi-relasi saya gitu. Alhamdulillah ya dari Omasita juga mengizinkan gitu loh, seperti itu sih.
23: Di sisi lain, pembina UMKM Kota Bandar Lampung Yunandar Firdaus menjelaskan, untuk menembus pangsa pasar yang lebih luas, pemerintah melalui pembina UMKM aktif melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha. Pembinaan tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan dan evaluasi terkait dengan kemasan, ukuran, hingga permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM.
2: Ini salah satunya produknya Mbak Aida ini selaku dia pengelola. Jadi ada binaan kita sekitar 20-25 orang yang ada di Kota Bandar Lampung untuk makanan, jajanan pasar, dan juga olahan ikan. Nah, jajanan pasar dan olahan ikan ini alhamdulillah sudah kerjasama dengan beberapa hotel sebenarnya. Tapi memang sekarang sudah masih tetap berjalan nih, Holiday Inn atau Bukit Randu yang kita kenal, kemudian juga dengan Emersia. Nah, olahan ikan dan jajanan pasar ini ada berbagai pelaku usaha. Nah, Mbak Aida, dia mendapatkan pesanan dari hotel terkait dengan beberapa produk. Nah, alhamdulillah untuk terus berkarya teman-teman pelaku UMKM ini, berapa biasanya kita setahun sekali kita melakukan kegiatan pelatihan. Kita juga sudah kerjasama dengan SEP yang ada di Kota Bandar Lampung, ya SEP Reni dengan SEP Adi. Ini kita coba evaluasi terkait dengan kemasan, ukuran, kemudian juga harga. Kita melihat kuantiti, kemudian juga kontrol produknya juga, kemudian juga permasalahan, karena memang di pasar ini juga banyak sekali peminat-peminat. Kemudian juga di hotel-hotel ini juga kita coba mencari tahu apa saja produk yang terbaru.
23: Di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat, kisah Omasita menjadi bukti bahwa UMKM lokal mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih besar dengan mengandalkan kualitas, inovasi, dan kecintaan terhadap kuliner tradisional. Usaha yang lahir dari dapur sederhana itu kini mampu menjadi mitra terpercaya hotel-hotel di Bandar Lampung. Perjalanan Omasita menunjukkan bahwa jajanan pasar bukan sekedar makanan tradisional, melainkan juga produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing di era modern. Dari dapur rumahan hingga meja-meja jamuan hotel berbintang, Omasita terus membuktikan cita rasa tradisional dapat menjadi kunci kesuksesan sebuah usaha.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi drri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
7: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
8: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
7: Alah, emang apa pengaruhnya?
8: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Selamat siang untuk Anda mendengar di manapun Anda berada. Kami kembali menemani Anda ya. Kali ini dalam acara 100% Indonesia, kami kembali hadir menemani Anda tentunya. Kami akan undang Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung. Anda bisa ikut gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke deh, ini sudah ada yang ingin ikut bergabung bersama kita ya dalam acara 100% Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang RRI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa nih?
1: Yogi lah.
0: Dari Yogi, gimana sih kabarnya? Udah lama loh gak ikut gabung si Yogi.
1: Ya aku udah lama gak dengar suara Kak Adina
0: juga. Iya, sama-sama gak saling mendengar ya. Gimana kabarnya nih Yogi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Di sana gimana sih cuacanya hari ini?
1: Panas banget.
0: Panas ya? Oh iya. Kalau di RRI ini kalau tadi panas ya, kalau sekarang sudah mendung kayak mau hujan.
1: Iya.
0: Oke deh, Yogi mau pengen denger lagu apa nih siang ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh? Ini kita ada loh yang sudah di playlist dari miliknya Sela on Seven yang Memori Baik, atau dari Enau yang sesi potret nih?
1: Enau yang sesi potret. Memori Baik Sela on Seven.
0: Memori ya? Baik. Oke deh, siap. Itu nanti kita puterin. Ya? Kenapa?
1: Lagu terbaru ya?
0: Kayaknya nggak ada lagu terbaru lagi ya Sela on Seven ya. Lagu baru untuk yang baru denger sih kayaknya.
1: Oh iya.
0: Bener.
1: Baru denger.
0: Tahun berapa ya kira-kira? Zaman masih sekolah kayaknya ya.
1: Iya mungkin.
0: Kok mungkin sih?
1: Iya kali kayaknya.
0: Kayaknya oke deh sih ya.
1: Jarang inget sih.
0: Jarang
1: inget. Dulu itu.
0: Oh gitu. Jadi udah dilupain semua ya masa lalu ya.
1: Lupa semua.
0: Jadi benar-benar yang lembaran baru banget gitu. Sampai lagu dilupain.
1: Waktu zaman itu dasar rese dari Wong Pitu itu tahun 2003-an itu.
0: Oh gitu.
1: Lagu itu ya. Dasar rese aja.
0: Dasar rese ya.
1: Iya.
0: Wong Pitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti diputer ya.
1: Iya, cuma lagu ya.
0: Enggak beneran ya.
1: Enggak beneran. Itu waktu zaman-zamannya belum ada handphone tuh di tempatku, belum ada sinyal.
0: Oh gitu. Oke deh sih.
1: Suka denger di radio-radio itu. Waduh. Pengen gabung tapi enggak bisa kalau waktu itu dulu.
0: Waktu itu, kalau sekarang udah aman ya.
1: Udah aman. Oke, buat Kak Anina sama buat
0: Ika. Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi yang udah ikut bergabung ya. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga boleh ikut bergabung bersama kami pendengar melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita angkat lagi teleponnya nih. Halo, selamat siang RRI. Dari siapa di mana?
2: Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Gimana kabarnya nih Tajudin?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh, Tajudin pengen denger lagu apa nih siang ini?
2: Lagu apa ya?
0: Apa tuh kira-kira?
2: Dari
0: ada Sela on Seven? Oh, Yofi yang mana tuh?
2: Yang itu apa? Tergoda bidadari.
0: Tergoda bidadari. Kira-kira siapa nih bidadarinya? Belum ketahuan ya. Oke deh.
2: Bisa jadi yang lagi siaran.
0: Aduh, baiklah kalau gitu. Tergoda bidadari dari Yofi. Oke, buat siapa sih memang lagunya?
2: Buat Anya aja.
0: Oke deh. Dengan Andina.
2: Oh iya Mbak Dina, oke. Baru kali ini siaran lagi ya?
0: Iya, kemarin sempat cuti kitanya.
2: Iya. Makasih Mbak Dina, sangat bertugas. Selamat siang.
0: Selamat siang juga buat Tajudin ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya, Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda nih pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini. Emang,
1: handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan,

dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

berbeda, 17 menit berlalu nih dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru aja dengerin kita di 90,9 FM. Ataupun juga untuk Anda nih yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan informasi juga buat Anda nih pendengar yang mungkin akan melintas di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya. Khususnya untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, mungkin Anda bisa siapkan mantel ya di jok motor Anda, karena saat ini nih cuaca di seputaran Jalan Gatot Subroto nih agak-agak mendung, seperti akan hujan ya. Oke deh, kita angkat langsung telepon yang sudah ingin ikut bergabung bersama kita di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Oke, sudah tertutup ya teleponnya. Silakan telepon kembali. Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, tentunya Andina akan kembali nih hadirkan rangkaian lagu-lagu. Akan undang Anda juga yang ingin ikut bergabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk Anda yang saat ini katanya lagi dalam perjalanan ya, ngedengerin lewat RRI Digital nih, hati-hati di jalan. Untuk Mbak Endang ya, hati-hati di jalan tentunya, tetap konsentrasi dalam membawa kendaraan. Ya, walaupun bukan nyetir ya, lagi gak nyetir katanya, lagi jadi navigator. Tapi jangan tidur ya, tetap temenin nih yang saat ini sedang nyetir di samping Anda mungkin, dengan ngobrol supaya gak ngantuk ya. Oke deh, kita langsung aja puterin lagu yang sudah di request tadi ya. Ada dari miliknya Titi Kamal yang Resah Tanpamu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. 34 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat dan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tumor otak ini adalah penyakit serius ya yang harus segera diatasi. Tumor yang dibiarkan dapat terus tumbuh dan juga menekan jaringan, saraf dan pembuluh darah di sekitarnya, serta juga bisa mengganggu fungsi otak, pendengar. Saat ini operasi menjadi pilihan utama untuk pengobatan. Meski demikian, mayoritas pasien akan merasa takut untuk menjalani operasi karena berbagai mitos yang beredar tentang efek tindakan bedah, pendengar. Dikatakan oleh dokter yang akrab disapa oleh dengan Joy bahwa otak manusia ini adalah organ yang sangat kompleks yang terdiri dari puluhan miliar sel dan harus dipastikan koneksi ini berjalan. Dan kemajuan teknologi kedokteran yang ini memang sudah memungkinkan pengobatan tumor otak tanpa operasi seperti dengan gamma knife dan juga menggunakan tembakan sinar gamma ataupun radioterapi. Tetapi porsinya sedikit sekali, pendengar. Lagi pula dikatakan bahwa tidak ada asal di sinar kalau belum diketahui jinak atau ganas. Golden Star pengobatan tumor otak tetap dioperasi dan tindakan operasi dilakukan untuk mengangkat tumor. Jaringan yang diangkat juga akan diperiksa untuk mengetahui apakah jenis tumornya jinak atau ganas. Ditegaskan oleh Dr. Joy bahwa dengan penanganan yang tepat didukung oleh teknologi dan juga tim dokter berpengalaman, tindakan operasi tumor otak ini menjadi lebih aman dan juga akan lebih efektif. Saat ini hadir juga metode Wake Brain Surgery atau operasi otak yang dilakukan dalam kondisi pasien tetap sadar dan dapat berinteraksi dengan tim medis selama operasi. Tindakan ini bisa dilakukan untuk mengangkat tumor di 5 area otak yang sensitif, yaitu area yang mengontrol fungsi gerak, bicara, sensorik, penglihatan, dan pemahaman. Dalam prosedur ini, pasien akan diberi anestesi lokal pada kulit kepala dan sekitarnya sehingga tidak merasakan nyeri dan tetap dalam kondisi yang sadar. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani Anda di siang hari ini dalam acara 100% Indonesia.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Ya, mendengar pukul 14 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Gak kerasa nih kebersamaan kita dalam acara Lampung Siang ini. Harus Andina sudahi dulu sampai di sini. Andina harus pamit mundur dulu dari ruang dengar Anda mendengar. Nanti akan ada rekan Novita Vira menemani Anda dalam acara Lampung sore ini. Jadi jangan kemana-mana ya untuk Anda. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Andina pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Menelapu. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Di day part ketiga kali ini bersama saya Novita Fira, yang juga bertugas hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kami telah menyediakan berbagai lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita ya, dan juga informasi terhangat di akhir pekan, weekend ya. Seru banget nih bareng sama keluarga, bisa kumpul, berwisata, dan juga bisa berbelanja. Ya gak sih? Masih ada uangnya di tanggal 20 ini, masih banyak ya udah belanja ya. Apalagi belanjanya tuh ke UMKM ya. Ini merupakan support yang memang dianjurkan oleh Menteri Keuangan kita yaitu Pak Purbaya. Belanjanya tuh ke UMKM lokal gitu ya, karena bisa muter nanti ekonomi di Indonesia ya. Baik deh kalau gitu pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini spesial untuk Anda, Isyana, Terpesona.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek? Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas, gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya, mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
0: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar gimana? Hari Sabtu dan juga Minggu sudah pergi kemana saja? Ya, mudah-mudahan ini sesuai ya. Ketika bepergian jarak jauh juga diprediksi kira-kira akan mengeluarkan berapa liter bensin ya. Dan ini juga merupakan budget khusus yang nantinya bisa dibilang sebagai ya akomodasi transportasi lah untuk menuju satu tempat, walaupun masih dalam provinsi Lampung lah, seperti itu ya. Ini kalau bicara soal BBM nih pendengar, yang juga baru harganya akan dijual secara resmi per tanggal 1 Juli 2026 mendatang. Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau juga Menteri SDM Bachlil Lahadalia juga berjanji bahwa harga jual BBM terbaru ini katanya sih akan murah ya. Dan dijelaskan bahan bakar minyak itu bernama biodiesel B50 yang akan dilaunching di tanggal 1 Juli. Harganya Rp6.800 per liter dengan skema subsidi dari pemerintah. Dan implementasi B50 ini menjadi titik Indonesia dengan bisa mengurangi impor solar dan juga berhemat devisa mencapai Rp157.28 triliun. Dan terbuat dari apa ya B50 ini sehingga bisa mengurangi bahkan menghentikan impor solar. Dan ternyata B50 ini terdiri dari 50% minyak sawit, crude palm oil atau CPO dan juga nabati, lalu ditambah 50% solar murni atau fosil. Jadi penggunaan BBM 50 ini untuk kendaraan bermesin diesel bisa digunakan untuk operasional jarak jauh dan juga berat. Sementara itu, gimana nih pasokan sawit untuk mendukung implementasi B50 ini? Dipastikan katanya akan cukup. Namun, yang pasti untuk Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat GAPKI mengatakan juga kalau ketersediaan CPO dalam negeri sebagai bahan baku implementasi dipastikan juga cukup ya. Jadi pertanyaan dari GAPKI ini juga banyak sekali sih yang bisa menjawab kekhawatiran mengenai ketersediaan CPO untuk kebutuhan lain di dalam negeri selain mendukung B50. Ya sudah, mudah-mudahan nih apapun yang juga jadi keputusan pemerintah nih yang aduh kayaknya banyak banget kontroversinya, ini nantinya akan berproses, berjalan dengan baik dan juga tidak memberatkan rakyat. Satu hal lagi, tentunya bisa menjaga mesin kendaraan ini kita semua ini tetap aman gitu ya, dengan adanya B50 yang juga nantinya akan ditetapkan per tanggal 1 Juli 2026 mendatang.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Gen Z kini makin nyaman loh curhat dengan teknologi AI dibandingkan dengan manusia. Dan fenomena ini tuh terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi pendamping berbasis kecerdasan buatan. Nah, hal ini dibuktikan dari studi pada tahun 2024 mencatat sekitar 40% penggunanya mengaku berada dalam hubungan romantis dengan chatbot yang mereka gunakan. Para ahli menegaskan bahwa respon chatbot ini hanyalah teks yang dihasilkan algoritma untuk meniru percakapan manusia. Dan sistem ini juga belum memiliki kesadaran atau juga perasaan. Wah, jadi tahu gak sih pendengar kalau sekarang ini tuh banyak banget kan chatbot AI itu berpura-pura jadi manusia. Nah, strategi itu juga untuk meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan pengguna. Jadi kayak dibuat friendly gitu. Hai, apa kabar? Aku kabar baik, kamu juga gimana? Nah, itulah jawabnya ya. Nah, Renzuan Chang yaitu selaku asisten profesor di bidang komunikasi dan juga media baru National University of Singapore ini juga mengatakan bahwa penelitian yang juga dilakukan oleh Renzuan terhadap lebih dari 10.000 percakapan pengguna AI menunjukkan banyak orang yang juga membentuk keterikatan emosional dengan AI. Namun, mereka juga kerap diingatkan bahwa yang diajak bicara hanyalah mesin, terutama pada saat sistem mengalami gangguan atau berhenti merespons.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi...

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari

0: Saat ini tuh
1: informasi dan juga inspirasi. Saat ini tuh era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia berpindah ke layar ponsel ya. Mulai dari mencatat, menulis jurnal, serta membuat rencana. Ini bukanlah sekedar untuk menuliskan ide spontan. Jadi ada aplikasi voice typing, kemudian juga AI, aplikasi notes. Ini menggantikan buku tulis, pulpen dan juga kertas. Jadi tuh jarang banget ya orang-orang pakai kertas sekarang ini. Tapi ada juga sebagian orang yang masih setia menulis di atas kertas. Baik untuk catatan harian, jurnal pribadi, to-do list, atau brainstorming ide. Nah, menariknya, menurut psikologi kognitif dan juga psikologi kepribadian, kebiasaan ini tuh bukan sekedar prevensi teknis ya, tapi juga mencerminkan pola kepribadian tertentu. Nah, jadi cara seseorang berinteraksi dengan alat tulis ini mencerminkan cara berpikir, mengelola emosi, dan juga memproses informasi. Ada juga nih pendengar, kepribadian unik yang biasanya dimiliki orang yang telah memilih menulis di atas kertas daripada ponsel. Orang yang menulis di atas kertas cenderung memiliki kebiasaan berpikir mendalam. Karena ini bisa aktivitas menulis secara manual itu memperlambat proses berpikir ya. Seperti menganalisis ide, memproses emosi, menyusun makna dan juga perenungan pengalaman. Jadi dalam ilmu psikologi juga ini berkaitan dengan deep processing ya, pemprosesan informasi tingkat dalam. Lalu menulis tangan juga bisa melibatkan gerakan motorik halus yang terhubung dengan sistem saraf. Jadi secara neurologis juga menciptakan koneksi lebih kuat di antara emosi, memori, bahasa dan juga kesadaran diri. Jadi gimana? Kamu lebih memilih langsung menulis di atas kertas atau juga menulisnya di handphone atau gawai kamu nih, pendengar?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berikan informasi kali ini kami sampaikan dari Ponpes Al-Mujtama Al-Islami Provinsi Lampung. Jadi pondok pesantren Al-Mujtama Al-Islami ini akan juga menggelar pagelaran seni 2026 bertajuk Panggung Wada 618 Greatest Generation. Jadi malam ini pendengar acaranya ya, pentas seninya akan digelar di Sabtu malam Minggu. Rangkaian kegiatan itu banyak banget, berbagai macam penampilan tari tradisional, dance pramuka, teatrikal, tapak suci, pidato multibahasa, dan masih banyak lagi penampilan lainnya. Nah, kegiatan ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Jadi catat tanggalnya hari Sabtu malam ini di 20 Juni 2026, tepatnya di lapangan Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 0823 7101 4486 atas nama Devi Oktarini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar, ada kabar gembira nih untuk kalian semua pecinta alam ya. Green Generation Bandar Lampung akan mengadakan kegiatan seru bernama Green Generation Menanam Mangrove dengan tema Inspired by Nature for Climate for Our Future. Kegiatannya di hari Minggu tanggal 23 Juni 2026 pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Pulau Pasaran. Dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Richelle 0821-8411-7133 atau bisa menghubungi WhatsApp atas nama Saka ya di 0813-7394-3402. Saya Bumi Ruwajo Rai, hijau, saya makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

mendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, masih dalam rangkaian Nada Islami yang juga insya Allah akan mengantarkan pada pengajian Hujjatul Al-Quran dan juga berdukasan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Informasi azan maghrib petang kali ini akan berlangsung pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Berikan informasi kali ini dari laporan polisi Resor Kota Bandar Lampung ya, dari sektor Teluk Betung Timur pada tanggal 19 Juni 2026. Dengan ini menerangkan Sanati di Jalan Teluk Bone Gang Blok M, lingkungan 1 RT 09, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung, Lampung, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, menginformasikan telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat krem tahun 2022 dengan nomor polisi BE2156. Hilang pada tanggal 12 Juni 2026 sekiranya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan hilang di sepanjang jalan Laksamana Zulkarnain Subing, Kelurahan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Untuk Anda semua yang juga menemukan barang tersebut bisa menghubungi Sanati di 0882 8627 3038.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Ringko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, saat ini program BBM Satu Harga yang juga dihadirkan oleh Pertamina PT Pertamina Patraniaga kini sudah menjangkau 588 titik di berbagai wilayah di Indonesia ya pendengar. Tentunya hal ini juga merupakan operasional penyediaan energi yang juga dijalankan untuk mendepankan prinsip availability, kemudian accessibility, dan juga sustainability. Nah, selain untuk menjalankan program BBM Satu Harga, Pertamina juga mengoperasikan 421 SPBU nelayan yang juga mendukung produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Dan juga dikatakan untuk perusahaan yang juga melakukan commissioning pembangunan Tanjung Batu tahap pertama ini juga digunakan untuk memperkuat penyalurkan energi untuk beberapa perusahaan ya, dan juga terus diperkuat perannya berbagai perusahaan distribusi dan juga perdagangan energi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Semoga dengan adanya berbagai kebijakan yang juga telah diterapkan ya mendengar oleh Pertamina, ini juga akan terus diperluas akses energinya sampai ke daerah pelosok, ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka, tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh

0: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
3: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
2: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
4: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
2: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
6: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
5: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
6: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
5: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
6: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif

0: Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
3: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
4: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
3: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
5: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
3: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Intinya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Tegap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan, kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Ain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Keluarga sudah kita bangun di 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia

saya tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Julius sempat namanya menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya kosong seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada dari karyawannya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Sinova dan tim, tidak hanya Pak Sinova ya, pada tim nasional.

0: kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang sekarang kita harapkan.
1: Hingga saat ini A-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
4: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Burung, enak sekali hidupnya. Sangkar bagus, mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat, teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Ri. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, si LBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu? Ganggu aja. Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
3: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya, di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak, pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
4: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat Bu, mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi, kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali.
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.
5: Sabar.

Dejaye, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari.

0: sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Maden?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis aja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini, panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga, berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Nggak usah, beli jalan aja.
1: Ah, beli, kita tumben loh ketemu, masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu, dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli, yuk ikut Ratna.

Atna, anak Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan

0: saatnya.
1: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerobalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
2: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo.
3: Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerobalian, aku akan mendatanginya.
2: Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
4: Beli Made. Mampir dulu.
2: Ya, makasih, Gek Ratna.
3: Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
4: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
5: Ratna, dengan siapa itu?
4: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
5: Sini, hei, Made. Beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
4: Bapak kok ngomong seperti itu?
5: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
3: Ya, enggak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: 5D.
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali nih cole itu.
0: Beli Made, boleh ya Beli? Please.
2: Di kamarnya, di mana dia Pak?
3: Nggak ada, macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung Pak. Halo Ratna, di mana kau?
4: Saya Made Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu Pak.
3: Apa? Akan ku seret dia.
5: Jail, keluar kau. Mana anakku?
6: Oh, Pak Gede.
5: Rasakan ini.
6: Aduh, bapak memukulku.
5: Ini lagi rasakan.
7: Pak. Pak, Limade tidak salah, Pak. Hentikan, Pak.
5: Sini pulang kamu.
3: Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
7: Pak, Bu, kalau itu mau Bapak dan Ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Lima Dejaya.
3: Nah, gitu dong.
2: Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna. Aduh, Ratna.
3: Ada apa itu?
2: Pak, anak kita, Pak.
8: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa.

dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jayo menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar. Sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu Era di Banter Lampung karena informasi dan inspirasi di malam minggu ini ya. Lagi pada ngapain sih malam minggu ini? Mungkin ada banyak yang punya agenda, terus juga ada yang stay di rumah aja karena lagi sakit, gak enak badan gitu kan ya. Terlebih juga karena memang cuacanya akhir-akhir ini tuh benar-benar panas banget ketika siang hari ya. Dan jadinya tuh di sekitar Ara juga nih banyak banget yang ngerasain kayak radang tenggorokan, panas dalam, terus juga batuk-batuk gitu ya. Nah itu penting banget kita untuk bisa menjaga kesehatan nih, supaya semua agenda kita tetap bisa kita kerjakan ya pendengar ya. Nah untuk Anda yang lagi panas dalam, mungkin kadang tuh bingung ya, apalagi sih cara yang bisa dilakukan supaya bisa meredakan yang namanya si panas dalam ini gitu kan ya. Dan sebenarnya panas dalam sendiri itu bukan istilah medis untuk suatu penyakit, tapi sensasi panas yang kita rasa ini sebenarnya adalah respon tubuh kita terhadap berbagai pemicu, mulai dari dehidrasi, terus juga kadang tuh kita lupa untuk istirahat. Terus juga terkadang ada infeksi ringan dalam tubuh kita sampai dengan pola makan yang kurang seimbang. Nah karena memang bukan satu penyakit spesifik, gejala yang dikelompokkan itu menjadi yang namanya panas dalam. Tapi ini juga bisa disebabkan oleh hal yang berbeda-beda pada setiap orang gitu kan ya. Nah yang pertama biasanya panas dalam itu terjadi akibat kita tuh dehidrasi alias kurang cairan gitu kan ya. Karena kita kurang minum air putih juga. Karena banyak banget kegiatan yang bikin kita tuh jadi benar-benar fokus sama kegiatan kita gitu kan. Ini akhirnya kita lupa makan, lupa minum gitu ya. Nah tubuh kita yang kekurangan cairan ini tuh yang akhirnya membuat selaput lendir di mulut kita dan juga tenggorokan kita jadi kering, sehingga muncul rasa gak nyaman dan juga bibir pecah-pecah. Kemudian karena banyaknya aktivitas tadi juga daya tahan tubuh kita menurun, terus juga konsumsi makanan tertentu secara berlebihan, misalnya kayak minum kopi terus gitu ya. Terus juga ketika lagi istirahat bareng sama teman-teman nyari makanannya, makan-makanan yang pedas, berminyak, goreng-gorengan, atau bahkan yang tinggi gula supaya bisa bikin hati lebih adem gitu ya, kalau misalnya lebih cobain es krim atau juga jenis-jenis dessert yang lainnya gitu kan ya. Nah ternyata mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas, berminyak, terus goreng-gorengan atau juga yang tinggi gula itu bisa mengiritasi saluran cerna dan memicu sembelit serta asam lambung naik, yang pada akhirnya akan bikin kita tuh jadi kayak merasakan sensasi panas dalam tadi gitu kan ya. Nah terus gimana sih caranya supaya bisa membantu untuk meredakan keluhan ini? Kita juga harus memastikan kebutuhan cairan kita tercukupi dengan minum air putih secara teratur, minimal 8 gelas atau 2 liter seharinya. Kemudian juga ini dilakukan supaya tenggorokan dan mulut kita tetap terhidrasi serta pencernaan lebih lancar. Istirahat yang cukup juga penting banget untuk kita lakukan, karena tidur yang berkualitas bisa bikin kesempatan bagi sistem imun kita untuk memperbaiki diri dan melawan infeksi ringan. Jadi ketika udah nyampe rumah, coba sangat gitu kan ya untuk bisa menaruh handphonenya lebih jauh dari kita, supaya juga ketika kita lagi pengen tidur tuh gak nginget handphone lagi, gak main handphone, gak scrolling TikTok gitu ya. Tapi mungkin kita bisa cari kegiatan-kegiatan lain sebelum kita tidur, kayak misalnya baca buku, biasanya bakal ngantuk ya kalau baca buku ya. Terus juga mungkin olahraga sebelum istirahat gitu ya, olahraga ringan sebelum istirahat itu juga bisa untuk yang namanya bikin kita lebih mengantuk biasanya. Dan kalau misalnya kerasanya udah benar-benar gak enak banget, jangan lupa untuk datang ke dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda pendengar. Dan periksaan ini juga penting banget untuk bisa memastikan apakah ada infeksi atau kondisi medis lain yang memerlukan penanganan khusus dari dokter, mengingat gejala-gejala tersebut juga tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang ringan. Jadi ketika sinyal udah keluar dari tubuh kita atau tubuh kita udah memberikan tanda-tanda nih ketika kita sakit gitu kan ya, coba untuk periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat yang ada di sekitar Anda gitu ya. Ya udah kalau gitu pendengar, nanti kita akan ngobrol lagi di sela-sela malam minggu ini. Dan Ara juga udah siap banget temannya Anda semua sampai dengan tengah malam ini. Dan Anda juga yang pengen request lagu favorit Anda atau juga titipkan rindu Anda lewat lagu, boleh gabung nanti di Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Dari Hindia, Everything You Are, pada hari untuk Anda semua yang merasa dicintai sangat-sangat gitu ya. Kayaknya semuanya hanya serba Anda gitu. Tapi untuk Anda semua yang udah merasa dicintai terus bisa pengen ngedate gitu ya, tapi lagi galau banget karena ada jerawat satu, bandel banget gak bisa sembuh-sembuh gitu ya. Ingat, jerawat gak boleh dipencet ya. Karena ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk bisa meredakan jerawat batu yang sakit dan membandel. Jadi kalau kita lihat ke belakang, apa sih sebenarnya yang menyebabkan jerawat batu itu bisa muncul? Nah, ada beberapa faktor yang jadi pemicunya nih. Salah satunya yang paling umum adalah perubahan hormon, terutama para wanita gitu kan ya. Ketika datang bulan, stres berkepanjangan atau juga kurang tidur, produksi minyak berlebih yang akan menjadi salah satu peningkat resiko pori-pori tersumbat dan akhirnya memicu peradangan dan muncullah tuh si jerawat batu itu. Selain itu juga penggunaan skincare atau makeup yang kurang tepat dengan kondisi kulit kita itu juga bisa nih jadi salah satu penyebab kenapa jerawat ini sering sekali muncul di kanvas wajah kita gitu ya. Nah, ada beberapa cara nih pendengar yang bisa kita lakukan untuk bisa mengempeskan jerawat dengan tidak memencet jerawat ya. Nah, untuk membantu meredakan jerawat ini, kita bisa menggunakan produk yang mengandung salicylic acid, benzoyl peroxide, atau juga sulfur. Kandungan-kandungan ini juga dikenal bisa membantu mengurangi peradangan sekaligus menjaga pori-pori kita tetap bersih. Kemudian juga kita bisa mengompres area berjerawat menggunakan handuk hangat selama beberapa menit dan ini bisa membantu mengurangi rasa nyeri dan bisa mempercepat proses penyembuhan dari jerawat itu sendiri. Nah, terus yang paling penting juga, kalau jerawat udah sering muncul gitu kan ya, terus juga kayaknya bingung banget harus pakai apa nih skincare-nya, kayaknya gak pernah ketemu yang tepat. Jangan tunggu lama-lama, Anda harus konsultasikan hal tersebut ke dokter gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya jerawatnya ketika muncul tuh rasanya sakit banget, perih banget, panas gitu kan ya. Anda harus datang ke dokter kulit dan dokter bisa membantu untuk menentukan penyebabnya apa, sekaligus memberikan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi kulit kita. Nah, walaupun memang membutuhkan kesabaran ekstra, jerawat batu juga umumnya bisa membaik dengan perawatan yang konsisten dan yang terpenting hindari kebiasaan memencet jerawat supaya proses penyembuhan itu berjalan lebih optimal dan risiko bekas jerawat tinggal di kulit kita itu bisa diminimalkan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi ada jerawat batu, coba untuk kompres atau juga bisa pakai acne patch gitu kan ya. Acne patch itu juga membantu untuk bisa meredakan bengkak dari si jerawat itu. Tapi gak boleh coba-coba untuk minum-minum obat-obatan gitu kan ya, kalau belum konsultasi dengan dokter. Jadi lebih baik kalau misalnya pengen obatin jerawat, konsultasikan dulu kepada ahlinya, yaitu dokter spesialis kulit gitu. Ya udah, kalau gitu pendengar, itu dia tadi informasi yang harus share ke Anda semua di malam minggu ini. Nanti di jam 9 kita ketemu ya di Ruang Rindu. Anda silakan request lagu favorit Anda, boleh lagu mancanegara, boleh lagu Indonesia. Nanti bisa telepon ke 269720 atau juga tinggalkan pesan sekarang ke WhatsAppnya Pro 1 di 0811 720 7909. Nanti akan Ara bacakan di Ruang Rindu tepat di pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung
3: malah jadi buntung. Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
2: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
7: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
6: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Kak Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar, kita ketemu di Ruang Rindu malam ini. Jadi boleh silakan request lagu favorit Anda di Ruang Rindu, atau juga titipkan salam Anda lewat lagu di telepon ya, 269-7220, atau juga bisa lewat WhatsApp di 0811-7207909. Tapi ya, mau kasih tahu dulu nih, kalau WhatsApp itu gak bisa ditelepon ya. Jadi tinggal chat aja, nanti pasti Ara bacain gitu. Ini ada beberapa nih yang miss call ke WhatsAppnya Pro 1, tapi gak bisa kita angkat teleponnya, maaf banget ya. Jadi boleh di chat aja pendengar. Dan malam hari ini seperti biasa, kalau Ruang Rindu itu akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Terus juga yang hari ini mungkin mau untuk dengerin siaran langsung Piala Dunia, itu dengerin aja nanti di Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Kalau misalnya sinyal TV lagi gak masuk gitu ya, terus butuh banget tetap dapat asupan Pildun nih, jadi dengerin aja Pro 1 RRI Bandar Lampung. Oke, ya udah kalau gitu sekarang sambil bacain requestan, Ara mau undang Anda juga nih pendengar untuk terus pantau rr.co.id gitu kan ya. Karena semua informasi yang paling baru, yang paling update dari Provinsi Lampung itu adanya di rri.co.id. Dan bukan cuman di Lampung aja, tapi Anda juga bisa berselancar nih ya ke daerah-daerah lain yang pengen Anda tahu nih di mana ya kira-kira yang punya informasi paling seru gitu ya. Misalnya pengen tahu nih ada apa di RRI Ranai gitu ya. Nah, itu bisa juga cari nanti di sana. Terus sekarang Ara mau baca dulu requestan di WhatsApp dari 0812-7935 sekian-sekian-sekian. Malam Mbak Nana, apa kabarnya? Ara tuh suka ketukar-tukar ya, kalau misalnya lagi siaran sama Mbak Nana ya. Kalau yang malam hari ini Mbak Ara ya, Ibu Dewi di Teginenang, dia mau request lagunya Iwan Fals aja Mbak. Salam-salamnya buat semua pendengar setia RRI aja. Oke deh Ibu Dewi di Teginenang. Iwan Fals ada kasih buat Ibu Dewi yang ku menanti seorang kekasih ya. Ini spesial untuk Ibu Dewi yang udah request lewat WhatsApp di Teginenang. Jadi langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya pendengar ya. Dan misalnya Anda semua juga pengen menitipkan salamnya di Ruangan Indu, itu bisa banget ya. Telepon nanti ke 269-7220 atau tinggalkan pesan lewat WhatsAppnya Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng. Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

0: berbohong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kampus strobonya itu, silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Pikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.

0: Sering ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Lagu yang lumayan sedih banget ya untuk para pendengar yang ketemu sama orang yang memberikan harapan-harapan palsu gitu ya. Udah deh, kalau udah ketahuan dia hanya memberikan harapan palsu, udah, sudahkan saja itu, tinggalkan saja, cari yang baru ya. Ya udah kalau gitu, sekarang sebelum kita dengerin lagi nih pendengar lagu-lagu yang benar-benar udah diracik manis ya, enak di kesempatan malam minggu ini, Ara punya informasi dulu untuk Anda semua. Di rr.co.id seperti biasa kita ambil ya, ada Kapolresta Banter Lampung yang membuka turnamen e-sports tingkat pelajar. Jadi senang banget ya kalau misalnya ada berita tentang pelajar tuh, bukan cuman kayak tentang geng motor, tentang tawuran, tapi juga ada banyak hal-hal yang positif yang misalnya itu juga bisa membangkitkan lagi gairah seorang pelajar untuk bisa membangun daerahnya gitu ya. Nah, jadi Kapolresta Banter Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Telukai secara resmi membuka kejuaraan e-sports tingkat pelajar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Aula Patria Tama Mapolresta Banter Lampung di hari ini, tanggal 20 Juni 2026. Nah, untuk para pelajar yang suka banget main game atau juga suka banget sama e-sports nih, turnamen ini dipertandingkan, gamenya adalah Mobile Legends dan juga Free Fire, dan diikuti oleh ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Banter Lampung. Kegiatan pembukaan ini juga dihadiri oleh Wakapolresta Banter Lampung AKBP Yoni Rizal Kova, kemudian juga ada Sekum Esports Indonesia Kota Banter Lampung, para pejabat utama Polresta, para peserta serta official timnya juga. Nah, kemudian Kapolresta Banter Lampung juga berharap turnamen ini dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam mencegah kenakalan remaja dengan mengarahkan generasi muda pada kegiatan yang produktif, kreatif, dan juga berprestasi. Selain itu, dipesankan juga kepada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan fair play selama kompetisi ini berlangsung. Kapolresta juga berharap muncul bibit-bibit atlet e-sports berbakat yang nantinya bisa mewakili Polresta Banter Lampung dalam ajang yang lebih tinggi, termasuk kompetisi Kapolri Cup 2026. Dan kejuaraan e-sports ini juga diikuti oleh 105 tim yang terdiri dari 33 tim Mobile Legends dan 40 tim Free Fire serta 32 tim Mobile Legends kategori umum. Setiap tim diperkuat oleh 6 orang pemain. Turnamen juga dijadwalkan berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 20 sampai 21 Juni dengan total ratusan peserta yang akan bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus kesempatan melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi, yaitu Kapolri Cup 2026.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Banter Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Edisi Minggu 21 Juni 2026 akan mengangkat tema tentang makna hijrah dalam pandangan Islam. Bersama narasumber kita ada Ustadz Zainal Arifin SPDI. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Temanya makna hijrah dalam pandangan Islam, betul ya Ustadz ya?
1: Iya.
0: Oke, dan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, makna hijrah dalam pandangan Islam, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-7207-909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin SPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi syai'atil hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa khlu nuqdatam min lisani yaqulu amma ba'd. Baik para jamaah pendengar program RRI di mana saja berada, pagi hari ini kita akan mengangkat satu topik yakni makna hijrah dalam pandangan Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak kita mendengar satu hadis? Yang ini jarang. Hadis ini jarang diangkat oleh para mubalig, oleh para dai, oleh para penceramah ketika kultum-kultum, baik itu kultum Ramadan barangkali ataupun kultum-kultum yang lain. Namun saya menjadi sangat perlu untuk mengangkat hadis ini karena ini berkenaan dengan masalah hukum. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda la tanqati'ul hijrata hatta tanqatu taubah wala tanqati'u taubata hatta tadlu'u samsu min maghribiha. Hadis ini sahih. Artinya apa para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita la tanqati'ul hijrah. Hijrah itu tidak akan pernah terputus hatta tanqatu taubah sampai pintu taubat itu tertutup. Wala tanqati'u taubah hatta tadlu'u samsu min maghribiha. Sedangkan pintu taubat itu tidak akan pernah tertutup sampai matahari terbit dari arah barat. Artinya apa jamaah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi hijrah itu hukumnya akan terus berlaku sampai nanti hari kiamat. Karena yang menjadi salah satu ciri datangnya hari kiamat itu ketika pintu taubat itu telah tertutup. Dan juga ya, ketika matahari itu sudah terbit dari arah barat, artinya apa? Pada saat itulah kiamat itu sudah mau terjadi. Nah ini dikaitkan dengan hijrah. Nah apa itu hijrah? Ini yang harus kita pahami. Hijrah itu adalah secara bahasa intiqal, perpindahan. min makani ilal makan, dari tempat satu ke tempat yang lain. Artinya ini secara bahasa ya, berpindah, ya, meninggalkan tempat satu ke tempat yang lain, atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu apa kaitannya dengan kewajiban dan hukum yang dijelaskan di dalam hadis? Nah, di sini kita akan bagi hijrah itu menjadi tiga bagian, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-hijratu ya, min makani ilal makanil ukhra. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mempunyai hukum wajib ketika satu di daerah tersebut kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah karena mungkin mayoritas orang-orang di situ adalah orang-orang yang menentang syariat Allah atau tidak seakidah dengan kita, yang ketika kita mau melaksanakan perintah Allah seperti sholat misalnya, puasa misalnya, ya, lalu jiwa kita diancam. Kita tidak boleh melaksanakan perintah Allah, kita nggak boleh melaksanakan sholat. Sebagaimana yang telah terjadi ya, pada kaum muslimin ya, di Mekah pada saat belum terjadinya Fathul Mekah. Di Mekah ya, pada saat ya, kaum muslimin mengenal Islam, mau melaksanakan Islam, dulu ya, sejak masa Rasulullah SAW, ini tidak bisa melaksanakan perintah Allah, bahkan diancam. Sehingga Pak, turun syariat untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, kenapa? Di Mekah tidak bisa melaksanakan ibadah sholat. Kapan melaksanakan ibadah sholat? Diancam untuk dibunuh. Ini. Maka ketika hal itu terjadi pada saat ini, kita berada dalam satu daerah atau wilayah atau tempat yang ketika itu kita mau melaksanakan perintah Allah, kemudian kita tidak bisa melaksanakan karena di daerah tersebut itu ada satu larangan ya, siapa yang melaksanakan perintah Allah maka nanti akan dibunuh, akan diancam ini dan itu lain sebagainya, maka pada saat itu posisi kita wajib untuk hijrah, pindah, tinggalkan tempat tersebut. Kenapa? Di situ kita tidak bisa melaksanakan perintah. Hukumnya adalah wajib. Yang kedua, hukumnya malah haram. Nah, ini hijrah meninggalkan tempat ke tempat yang lain, hukumnya haram. Nah, itu pada kondisi apa? Ketika kita di daerah tersebut menjadi orang satu-satunya yang diharapkan untuk bisa memberi bimbingan, pencerahan ya, kepada kaum muslimin yang di situ, yang mereka butuh pencerahan, yang ketika kita tinggalkan, mereka akan terombang-ambing, mereka akan jauh dari pemahaman agama. Kemudian kita tinggalkan tempat tersebut, maka hukumnya haram buat kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hijrah dalam artian ya, hijrah amili. Apa itu hijrah amili? Yang pertama tadi adalah hijrah makani, hijrah tempat. Ya. Yang kedua, al-hijratul amili. Ya. Amili artinya kita meninggalkan komunitas, kelompok orang-orang yang bermaksiat, ya, yang ketika itu kita ada di dalam, bisa terpengaruh, bukan malah mempengaruhi, tapi terpengaruh kepada kemaksiatan tersebut. Kita tidak bisa melaksanakan ketaatan, tapi malah justru kita akan ngikut ya, orang-orang yang bermaksiat di kelompok tersebut. Maka kita wajib untuk intiqal, untuk hijrah, untuk meninggalkan mereka. Cari komunitas, ya, tempat yang di situ orang-orangnya taat kepada Allah, baik ya, melaksanakan kebaikan, atau artinya tidak ada melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah amili. Kemudian yang ketiga adalah al-hijratul amali, hijrah dalam bentuk amalan. Ya. Artinya ketika kita, kalau hijrah amali ini adalah kaitannya terhadap diri kita, bukan komunitas ataupun tempat, ya, terhadap diri kita. Ya, ini apa? Kita setelah sadari Bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ada amalan seperti kesyirikan ini. Kita selalu melakukan kesyirikan-kesyirikan, menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, ya. Ibadah kepada Allah tapi juga kita beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan kesyirikan itulah nanti yang akan menghancurkan agama kita. Maka wajib hukumnya kita untuk intikal, untuk hijrah, untuk meninggalkan setelah kita paham bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, maka kita harus hijrah, harus meninggalkan meskipun itu adalah merupakan sebuah adat kebiasaan yang harus kita lakukan. Namun ketika adat atau kebiasaan tersebut itu bertentangan dengan syariat, diharamkan di dalam Islam, maka kita harus hijrah, meninggalkan amalan tersebut menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar program RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ada 3 hijrah, ya, al-hijratu makani, ya, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, yang ketika itu di tempat itu tidak bisa kita melaksanakan ketaatan, harus cari tempat yang di situ bisa menjadikan diri kita lebih taat dan bisa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, hijratul amili, yaitu meninggalkan komunitas, kelompok, orang-orang, teman-teman yang justru akan menyeret kita kepada kemaksiatan daripada kepada ketaatan. Pindah cari kelompok komunitas yang di situ bisa menjadikan diri kita lebih baik. Dan yang ketiga adalah al-hijratul amali, ini meninggalkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian sekilas dari uraian topik kita pada pagi hari ini. Mari kita diskusikan ketika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk dipertanyakan. Tafadhol, silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, makna hijrah dalam pandangan Islam, Anda dapat menelpon line telepon 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang 0811720709. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Bunda Wiwin di Wai Halim.
0: Bunda Wiwin, oke. Bunda Wiwin sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan silakan.
2: Sebaliknya masnya juga sehat, Pak Ustadz
0: insya Allah.
1: Sehat ya? Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik, silakan bertanya kepada Ustadz, Ibu Wiwin.
2: Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini saya mau nanya ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Kalau nanti pertanyaan saya kurang berkenan ya Pak ya.
1: Iya, siap.
2: Apakah kalau bapak-bapak jaula itu termasuk hijrah, Pak ya? Ya, itu aja Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Ibu Iwin ya. Ya, baik. Silakan Ustaz.
1: Kalau bapak-bapak itu yang mereka berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, 3 hari, 40 hari, gitu, sampai nanti ada yang mungkin lebih dari 4 bulan begitu ya. Nah, apakah itu mereka juga termasuk hijrah? Nah, secara bahasa, ya, secara bahasa, nanti kan ada secara istilah. Secara bahasa, iya. Karena Pak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian nanti makna hijrah itu nanti akan lebih luas lagi. Nah, termasuk apa yang tadi ditanyakan oleh Bunda Wiwin, ya, dalam rangka apa mereka hijrah, ya? Maka para jaula yang mungkin hari ini kita lihat, mereka hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu secara bahasa ya, itu adalah lil dakwah, untuk berdakwah. Dan itu ya disyariatkan. Dan ada perintahnya kita untuk berdakwah, mendakwahkan Islam dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah. Ya. Cuma secara hakiki mereka tidak melaksanakan hijrah. Karena mereka tetap berpindah ke tempat yang lain, nanti tetap akan kembali lagi ke rumah mereka. Artinya tempat tinggal mereka tidak ditinggalkan. Mereka hanya keluar untuk melaksanakan dakwah. Maka mereka melaksanakan hijrah ini secara bahasa saja, belum sampai secara maknawi atau makna syariat yang sesungguhnya yang dia harus totalitas. Ya, karena nanti ada hijrah yang sifatnya harus totalitas. Seperti tadi itu, ketika di satu wilayah kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah, karena kita nanti akan diancam, dibunuh, dan lain sebagainya, maka kita harus tinggalkan secara totalitas tempat tersebut. Nggak boleh kita balik lagi ke situ. Karena kapan kita ke situ, ya kita nggak akan bisa melaksanakan perintah Allah. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman kita jauhlah atau jamaah tablik, ya, itu adalah mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain adalah untuk mengajak kaum muslimin itu melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah sholat, dan lain sebagainya. Atau malah justru mengajak mereka untuk hijrah. Ya, mereka pergi ke satu tempat yang di situ kaum muslimin mungkin terkungkung, tidak bisa melaksanakan perintah Allah, diajak. Ayo kita pindah, cari tempat yang di sini, di sana nanti kita bisa melaksanakan perintah Allah. Jadi secara maknawi, Bunda, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dari jauhlah jamaah tablik, itu secara bahasa mereka hijrah untuk berdakwah, ya, karena berpindah, artinya kan hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun secara nanti syar'i, secara hakikinya, mereka tidak melaksanakan hijrah totalitas, karena mereka masih tetap kembali ke tempat tinggal mereka. Begitu, Bunda.
0: Ya, baik, semoga sudah terjawab ya Ibu Wiwin tadi ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin juga bertanya tentang makna hijrah dalam pandangan Islam untuk hari ini, silakan gunakan line telepon kami 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Baik, mungkin Ustadz, ini juga bisa jadi pembahasan bagaimana tentang orang yang hijrah tapi ternyata dalam baik, telepon hidup. kita angkat terlebih dahulu deh kalau begitu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Pak Munir di Waikanan.
0: Pak Munir di Waikanan. Sehat ya Pak Munir ya?
3: Alhamdulillah Pak, sehat.
0: Oke, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Ya, ini Bang Pak, ini Pak Ustaz, ini kan di luar tema ya, pertanyaan saya. Ini kan ada yang mengatakan, kalau kita meninggal dunia, kalau enggak nida hari, nuju hari, dikatakan matinya itu mati hewan, Pak, ya. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, ya, sedangkan di Al-Quran itu kan sudah diterangkan bahwasanya kalau anak Adam itu meninggal sudah putus Pak hubungannya kan, kecuali amal jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Jadi apakah itu benar Pak, kalau kita meninggal tidak 3 hari, 7 hari sampai 100 itu termasuk matinya mati hewan ya, jangan jelek lah ya. Nah jadi itu aja Pak Ustaz, minta keterangannya apakah itu memang begitu ataupun itu hanya istilahnya itu hanya semboyan belakang itu kan, dikarenakan ada yang 3 hari, 7 hari, ada yang nggak pakai Pak itu kan. Nah itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya kan, tolong silakan masalah penjabaran itu ya. Nah, kemudian untuk prosenternya saya ucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan, untuk Pak Ustaznya saya ucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Munir yang ada di Waikanan ya. Jadi di masyarakat kita akan dapatkan sebuah tradisi ya. Ini tradisi bukan syariat ya. Sebuah tradisi ini ketika ada orang yang meninggal, maka di hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, 40 hari, 100, 1000, dan seterusnya gitu ya. Nanti itu ada mereka melaksanakan sebuah kebiasaan, yaitu mengundang kaum muslimin untuk mendoakan. Ya, untuk mendoakan atau yang sering disebut apa, selamatan gitu ya. Selamatan, ya, 3 harinya, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Nah, bagi yang tidak melakukan itu, ada istilah, maka orang tersebut itu seperti matinya hewan. Tidak ada kambing kalau mati kan tidak ada acara diselamati ya. Kambing mati itu tidak di 7 hari, 3 hari, 4 bulan enggak ada. Nah, itu hanya sebuah istilah karena di dalam syariat Islam itu enggak ada. Ya, enggak ada penyematan kalau ada orang meninggal 3 hari, enggak di 3 hariin, enggak di 7 hariin, di 40 hari dan seterusnya, kemudian orang tersebut dihukumi matinya sebagaimana matinya hewan. Itu di dalam hukum Islam tidak ada. Itu hanya istilah yang mungkin hanya dibawa, ya, disematkan, disampaikan, diucapkan, ya, bagi oleh ya oknum orang-orang saja, oknum kaum muslimin, yang itu sebenarnya tidak boleh, hukumnya haram. Artinya haram untuk mengucapkan kalimat tersebut, enggak boleh seperti itu. Karena untuk mendoakan orang yang meninggal ketika ada keluarga kita meninggal, itu tidak mesti nanti di hari ketujuh, di hari ketiga, atau 40 harinya. Yaitu, artinya kapan saja kita mau mendoakan, kapan saja kita mengumpulkan saudara-saudara kita barangkali untuk dimintai bantuan untuk mendoakan ya saudara kita, itu boleh. Tidak harus terpaku pada 3 hari, 7 hari. Itu hanya sebuah adat kebiasaan yang memang ketika kita tidak laksanakan tidak menjadi satu hal yang diharamkan. Malah justru mohon maaf, ketika itu diwajibkan, wajib ketika harus ketika ada orang meninggal itu wajib hukumnya untuk diadakan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, tapi wajib. Nah, ingat ya, catatannya kita katakan wajib, kalau tidak dilaksanakan nanti akan terjadi bencana ini dan itu, akan kalau nggak dilaksanakan akan terjadi dosa besar. Nah, ini tidak ada dalam syariat Islam seperti itu. Itu hanya sebuah budaya, ya, kebiasaan sebagian daripada masyarakat kita untuk mendoakan. Maka ya, kami berpesan kepada seluruh kaum muslimin di mana saja berada, untuk istilah-istilah seperti itu, artinya nanti ketika tidak diselamati itu matinya sama sebagaimana binatang, ternak, hewan, ya, maka hilangkan. Karena itu adalah kalimat-kalimat yang malah justru akan memecah belah umat Islam itu sendiri. Yang pertama, yang kedua, memang tidak ada dasar ya, dalam syariat yang mengistilahkan orang yang meninggal tidak diselamati kemudian matinya sama sebagaimana matinya binatang. Karena ingat, orang yang meninggal itu tadi ya sudah membawa amal kebaikan masing-masing. Kalau selama amal hidupnya itu baik, amalan solehnya itu baik, ya maka amal solehnya lah yang akan menyelamatkan dia ketika di akhirat, terlepas dari kaum muslimin atau keluarganya mendoakan dia atau tidak mendoakan dia, mengadakan selamatan buat dia atau tidak mengadakan selamatan buat dia, tapi dia meninggal dalam kondisi dia sudah membawa bekal. Apa bekalnya? Amal soleh. Idzama ta ibnu adama in qata amaluhu ila min salasatin. Kalau anak Adam, anak cucu Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Ini apa? As-sadaqah jariyah, itu amal soleh, ya, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat buat dia, itu juga amal soleh. Wa waladun soleh yad'u lahu, dan anak-anak yang soleh-solehah yang senantiasa mendoakan, cukup anak-anak mereka yang mendoakan, maka dia akan selamat di akhirat. Jadi begitu Pak Munir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, silakan untuk Anda yang ingin kembali bertanya lewat line telepon, Anda bisa gunakan line teleponnya di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda segera di 0811720709. Oke, jika tidak ada, kita langsung kepada pertanyaan terakhir dan juga kesimpulan serta penutup ya Ustadz. Kalau misalkan ada orang yang sedang berhijrah namun imannya melemah, ada kadang-kadang balik lagi begitu Ustaz ya, dan akhirnya nanti hijrah lagi begitu, ini seperti apa Ustaz ya, dan apa yang harus dilakukan? Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dan nanti bisa langsung ditutup dengan kesimpulan dan penutup Ustaz, silakan.
1: Baik, berkenaan dengan iman ini ya, jadi al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu senantiasa bertambah dan berkurang. Ya jitu bito'ah wa yankusu bil ma'asyah. Keimanan itu nanti akan bertambah, akan naik ketika kita melaksanakan ketaatan, wa yankusu, dan akan berkurang, ya, akan turun ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Kaitannya dengan ya, taubat ataupun hijrah, ketika kita meninggalkan, kemudian balik lagi, meninggalkan, balik lagi, ya, itu bagaimana di dalam hukum Islam ya. Jadi secara manusiawi memang kita tidak bisa ya menjadikan orang menghukumi orang tersebut akan baik selamanya. Kenapa? Ada keimanan di dalam diri seorang tersebut yang memang nanti akan naik dan kurang. Ketika dia sadari dalam posisi dia drop bermaksiat, kemudian dia hijrah meninggalkan kemaksiatan tersebut, ya kita juga belum bisa menyatakan ketika telah dia hijrah dari situ kemudian akan tetap aman selamanya di sana. Enggak, ada ujian, ada ujian. Nah, ketika ujian itu tiba, kemudian drop lagi keimanannya, dia akan berbalik lagi kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ya, lalu dia setelah itu sudah sadar, dia tinggalkan lagi. Maka itu memang harus kita lakukan. Nah, untuk menyetabilkan, ya menyetabilkan agar kondisi kita itu tetap dalam posisi aman, ya maka laksanakan terus ketaatan, dekatkan terus diri kita kepada Allah ketika kita sudah meninggalkan satu amalan yang memang di situ tadi. Amalan-amalan yang bermaksiat kepada Allah, kita sudah sadar, oh ini amalan ini buruk. Setelah kita tinggalkan, dekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Meningkatkan keimanan. Karena ba'al imanu yajidu wayangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, cuma sudah dikasih gambaran tuh oleh Rasulullah. Bagaimana cara meningkatkan iman? Ya, yaitu bito'ah dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Perintah-perintah Allah, sholat utamanya ini yang menjadi pondasi, jangan tinggalkan. Selagi orang itu masih istiqomah melaksanakan sholat, para jamaah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, ketika kita masih melaksanakan sholat, insya Allah, ya, meskipun tidak totalitas, meskipun hati kita tidak juga bersih sebagaimana bersihnya malaikat, artinya malaikat, maka kita akan terhindar daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Insya Allah seperti itu. Ini kuncinya adalah sholat. Laksanakan sebisa mungkin, ya. Kita nggak bisa apa-apa, jangan sampai kita nggak bisa sholat. Kita nggak punya apa-apa, jangan sampai kita nggak punya sholat. Yang penting sholat ini kita tetap pertahankan. Untuk apa? Mempertahankan daripada keimanan kita kepada Allah SWT. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi sesuai dengan topik yang kita bahas pada hari ini, ya, hijrah itu dibagi menjadi tiga. Al-hijratul makani, yaitu hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di tempat tersebut awal ya di tempat asal kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah al-hijratul amili, yaitu meninggalkan teman, saudara atau kelompok ya yang di situ mereka bermaksiat kepada Allah dan mempengaruhi kita untuk bermaksiat kepada Allah, kita tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah karena apa? Terpengaruh oleh lingkungan amalan-amalan yang ada di situ, maka kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah al-hijratul amali. Ya, amali dari bentuk amalan, perbuatan. Ya, yang tidak diperintahkan oleh Allah, ya, seperti kesyirikan, kebid'ahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita hijrah, tinggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut ya, kepada amalan-amalan yang nanti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum ini bisa dihubungi kami dalam via chat pribadi, nomor nanti bisa diminta ya, nomor saya bisa diminta nanti kepada narasumber apa presenter barangkali. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
2: Kedelai cuma 100 hektar di Lampung Selatan tahun lalu ya, mirip karena lahannya kita kan pada nggak ada itu, jadi persaingan sekarang ya kebutuhan lahan itu.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 21 Juni 2026 dengan topik berita. Memasuki pertengahan tahun, masyarakat Lampung diimbau mulai mewaspadai dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Memasuki pertengahan tahun, masyarakat Lampung diimbau mulai mewaspadai dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi ketersediaan air di sejumlah wilayah apabila tidak diantisipasi sejak dini. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: BMKG menyebut secara umum, musim kemarau tahun ini masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan dengan rata-rata kondisi iklim dalam 3 tahun terakhir. Meski demikian, intensitas hujan diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun lalu sehingga masyarakat perlu mulai menyesuaikan aktivitas dan penggunaan sumber daya air. Sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Lampung diperkirakan mengalami kondisi kemarau yang relatif rata. Namun, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi tetap menerima hujan lokal meski telah memasuki musim kemarau, terutama daerah yang berada di kawasan barat Lampung dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah seperti Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat dipengaruhi faktor atmosfer dari Samudra Hindia yang dapat memicu pembentukan hujan meskipun sedang berlangsung musim kemarau. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2, Rudi Haryanto mengatakan, secara klimatologis musim kemarau tahun ini masih tergolong normal, namun diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Kalau secara signifikan apa enggaknya ya hampir merata sih Mbak, kecuali di wilayah yang cenderung topografinya perbukitan seperti kalau di Lampung ini wilayah Lampung bagian barat mulai dari Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat atau itu yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dimungkinkan sih potensi untuk kemaraunya kurang signifikan karena di situ biasanya fenomena faktor interaksi atmosfer di Samudra Hindia yang kadang ada anomali sehingga di musim kemarau pun juga masih ada hujan. Tapi skalanya ya lokal itu, Mbak. Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
3: Rudi Haryanto menjelaskan, masyarakat perlu mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air dan meningkatnya suhu udara pada siang hari. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim yang disampaikan secara resmi guna mendukung aktivitas sehari-hari selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan kedelai di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait minat petani untuk menanam komoditas tersebut. Berikut laporan Siti Triani.
4: Pengembangan kedelai di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait minat petani untuk menanam komoditas tersebut. Pada tahun 2026, luas pengembangan kedelai di Lampung tercatat hanya sekitar 100 hektar. Pelaksana Tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Endro Gunawan mengatakan, pengembangan kedelai tahun ini difokuskan di Kabupaten Lampung Selatan. Luasan tersebut relatif sama dengan program yang dijalankan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, salah satu kendala utama pengembangan kedelai adalah persaingan penggunaan lahan dengan komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan petani. Kondisi tersebut membuat kedelai belum menjadi pilihan utama dalam usaha tani. Ia menjelaskan petani saat ini lebih banyak memilih menanam padi, jagung, atau singkong yang memiliki prospek pasar lebih baik. Selain itu, harga kedelai dinilai belum cukup menarik dibandingkan komoditas pangan lainnya.
2: Kedelai cuma 100 hektar di Lampung Selatan tahun lalu. Ya, mirip karena lahannya kita kan benar nggak ada itu. Jadi persaingan sekarang ya, rebutan lahan itu. Jagung, kedelai, padi, singkong. Kedelai nggak terlalu menarik petani karena harganya tidak menjanjikan.
4: Pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap pengembangan kedelai sebagai salah satu komoditas strategis pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku kedelai di dalam negeri. Endro berharap pengembangan kedelai dapat terus ditingkatkan apabila didukung harga yang lebih kompetitif dan kepastian pasar bagi petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong minat petani menanam kedelai di Lampung. Dari Bandar Lampung, Sidi Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polda Lampung mengungkap kasus peredaran narkotika dengan nilai 235 miliar sepanjang periode Februari hingga Juni 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
5: Polda Lampung mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar sepanjang Februari hingga Juni 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai jenis narkotika dan obat terlarang dengan jumlah yang signifikan, mulai dari ratusan kilogram sabu hingga puluhan ribu butir ekstasi. Narkotika yang diamankan antara lain 179,5 kilogram sabu, 58 kg ganja, 44.128 butir pil ekstasi, 11,4 kg ketamin, 3.148 katret etomidat, 5 liter liquid etomidat, serta 20.000 butir pil Happy Five. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap menyebut pengungkapan ini berpotensi menyelamatkan sekitar 948.628 jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Angka itu dihitung berdasarkan estimasi dampak konsumsi dari barang bukti yang berhasil diamankan. Tingginya angka tersebut menunjukkan besarnya ancaman peredaran narkoba di wilayah Lampung yang berada di jalur strategis distribusi, terutama melalui jalur pelabuhan. Menurutnya, pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan menjadi salah satu titik strategis yang kerap digunakan sebagai pintu masuk narkotika menuju Pulau Jawa. Dari hasil pengungkapan, tercatat ada 24 tersangka yang diamankan dalam 17 laporan polisi sepanjang Februari hingga Juni 2026. Nilai barang bukti yang disita tersebut diperkirakan mencapai 235,13 miliar.
6: Waktu pengungkapan dari bulan Februari sampai dengan Juni 2026, tempat kejadian di area Seaport Interdiction, Bakauheni, Lampung Selatan. Dan itu jadi masuk yang ke arah Jawa, salah satunya adalah melalui Seaport Interdiction. Tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 24 orang, nilai ekonomis dari barang tersebut kurang lebih 235 miliar 134 juta 910 ribu rupiah. Sabu seberat 179,5 kg. Selanjutnya ganja 58 kg. Ekstasi 44.128 butir, ketamin 11,4 kg, katrit etomidat 3.148 pis, liquid etomidat 5.000 ml atau 5 liter. Selanjutnya erimin 5 atau Happy 5, 20.000 butir.
5: Dalam pengungkapan tersebut, Polda Lampung menjerat 24 pelaku dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 6 hingga 20 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Bandar Lampung menyimpan banyak bangunan yang memiliki nilai sejarah. Sayangnya, banyak bangunan bersejarah yang tak dirawat dengan baik. Salah satunya Benteng PDAM. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Salah satu bangunan bersejarah itu yakni Benteng PDAM yang merupakan tempat penampungan air yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1920. Lokasi Benteng PDAM berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Pada saat pemerintahan Belanda, reservoir air ini menjadi penampungan air bersih yang berasal dari Langkapura untuk dialirkan ke kantor-kantor pemerintahan dan rumah-rumah orang Belanda. Namun pada saat itu, masyarakat pribumi yang berasal dari golongan biasa tidak dapat merasakan manfaat dari reservoir air ini. Saat ini Benteng PDAM sudah disahkan menjadi salah satu benda peninggalan sejarah Kota Bandar Lampung. Anto, penjaga Benteng PDAM, menuturkan sejak tahun 1990 tempat penampungan air ini sudah tidak digunakan karena telah disahkan menjadi benda peninggalan.

0: mendatangi mahasiswa baik dari Provinsi Lampung maupun luar daerah untuk melakukan penelitian. Anto memastikan pihaknya tidak mematok tarif masuk kepada setiap pengunjung.
1: Kalau sejauh ini ada nggak mas, misalnya mahasiswa atau masyarakat dari luar daerah yang datang berkunjung begitu mas?
2: Ada. Kebanyakan dari kampus luar kota, dari Serang, dari Banten, mereka di sini untuk skripsi biasanya.
1: Nah kalau untuk masuk sendiri, kita kenakan tarif atau enggak gitu mas?
2: Kalau itu kebijaksanaan aja.
0: Di dalam benteng terdapat dua tangga yang berada di sisi kiri dan kanan yang menghubungkan ke beberapa ruangan dan hanya disekat dinding, namun kondisinya gelap, tidak ada penerangan. Di bawah tangga terdapat beberapa pipa penyaluran air yang dibiarkan menjadi tempat penumpukan barang-barang. Kondisi ini harus mendapat perhatian dari pemerintah agar peninggalan bersejarah ini bisa dirawat dengan baik. Puluhan objek yang diduga cagar budaya di Kota Bandar Lampung memang masih belum jelas statusnya karena terkendala tim ahli cagar budaya atau TACB yang terdiri dari ahli arkeologi, sejarawan, akademisi, tokoh masyarakat, jurnalis budaya, budayawan, dan ahli hukum. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Punggur Provinsi Lampung sosialisasikan program hutan kemasyarakatan atau HKM kepada masyarakat di kawasan hutan Kabupaten Waikanan. Program perhutanan sosial tersebut bertujuan memberikan akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Punggur Provinsi Lampung secara intensif sosialisasikan program hutan kemasyarakatan atau HKM kepada masyarakat di kawasan hutan di Kabupaten Waikanan. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Kepala KPH Bukit Punggur Ronald Panjaitan mengatakan, HKM merupakan program perhutanan sosial yang memberikan izin legal kepada kelompok masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara. Pengelolaan tersebut mencakup kawasan hutan produksi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Menurutnya, HKM memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan hutan secara legal. Program ini juga diharapkan mampu mengurangi praktik perambahan dan kerusakan hutan. Dia menjelaskan, tujuan utama HKM adalah membuka akses legal bagi masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan dan jasa lingkungan. Selain itu, program tersebut dirancang untuk memastikan fungsi lindung dan fungsi produksi hutan tetap terjaga.
5: Memang saya ingin memberikan pertama pemahaman. Ya, sosialisasi itu kan memberikan pemahaman program pemerintah yang sekiranya bisa ke depan melindungi kepentingan mereka. Menggarap dalam kawasan hutan, tapi mereka dilindungi oleh negara melalui peraturan yang ada. Dan mereka juga nanti bahkan akan mendapatkan legalitas sehingga mereka tidak lagi disebut perambah. Sementara masyarakat sebenarnya mau, cuman kan nggak tahu cara bagaimana memproses supaya mereka menjadi resmi, gitu. Ya, nah, itu makanya kita sampaikan. Nanti mereka mengajukan registrasi ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Begitu sudah ada SK dari Kepala Dinas, baru nanti mereka mengajukan permohonan untuk usulan PS. Disetujui nggak HKM-nya mereka minta dengan syarat-syarat yang sudah dilengkapi, gitu. Dan itu jangan sampai mereka ada pemahaman. Karena HKM ini bukan kita bagi-bagi lahan. Itu saya jelaskan tuh.
4: Ia menambahkan, izin pengelolaan HKM diberikan kepada kelompok tani hutan atau gabungan kelompok, bukan kepada individu. Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat dan ketentuan HKM sehingga dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan modernisasi beragama di era digital kini dinilai memerlukan sinergi dengan platform media sosial guna menyebarkan pesan toleransi secara lebih luas. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan dalam beragama sekaligus mempererat persatuan di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Berikut laporan Rio Tanjung.
6: Di tengah keberagaman suku, ras, dan agama di Indonesia, modernisasi beragama menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Kasih Binmas Agama Kemenak Kabupaten Waikanan, Rofik kepada RRI menjelaskan bahwa modernisasi beragama merupakan cara pandang, kap, dan praktik beragama yang berimbang, adil, dan tidak bersifat ekstrim. Menurutnya, sebagai negara multiagama dan multikultural, Indonesia membutuhkan pendekatan beragama yang moderat, tidak condong ke arah keras kiri maupun keras kanan. Dirinya menyebut modernisasi beragama juga menjadi tolak ukur pelayanan umat di lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama. Prinsipnya adalah menjalankan ajaran agama

0: mas secara seimbang serta menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat.
1: Federasi beragama kan memang sudah jadi tolak ukur kita di Kementerian Agama terhadap pelayanan umat yang dicanangkan oleh Menteri Agama, bahwa kita negara Indonesia yang menganut multi agama dan memang multi ras, artinya banyak suku dan agama, maka sudah suatu kewajiban bagi kita untuk menerapkan cara-cara yang moderat dan berimbang dalam melaksanakan ibadah kita atau agama kita.
0: Sementara itu, pengguna media sosial Andri menilai media sosial memiliki peran strategis dalam mempromosikan modernisasi beragama. Menurutnya, di era digital seperti sekarang, platform media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan toleransi dan menghargai perbedaan.
2: Menurut saya sih, media sosial ini dapat jadi alat gitu yang efektif lah untuk mempromosikan modernisasi beragama ini, terus bisa meningkatkan toleransi di kehidupan masyarakat seperti itu. Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri sih, saya sering ngelihat konten yang kayak mempromosikan modernisasi beragama terus toleransi gitu di media sosial gitu, banyak tuh ngebuat saya lebih kebuka pemikirannya tentang menghargai sebuah perbedaan.
0: Dengan pemanfaatan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, modernisasi beragama diharapkan dapat semakin menguatkan nilai toleransi seperti memperkuat persatuan di tengah masyarakat Indonesia. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelestarian tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab Waikanan mendorong komunitas seni edukasi generasi muda untuk melestarikan tradisi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
1: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya.
2: Pelestarian tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan Yudison kepada RRI menekankan bahwa keberlangsungan warisan leluhur sangat bergantung pada peran aktif komunitas dan penggiat seni di wilayah masing-masing. Menurut Yudison, sebuah tradisi hanya akan tetap lestari jika ada upaya regenerasi yang terstruktur. Ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan para penggiat budaya dalam memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan pemuda. Dikatakan Yudison, tradisi di Kabupaten Waikanan, khususnya seni budaya lokal akan tetap lestari bila mana ada komunitas atau penggiat yang konsisten memberikan edukasi kepada generasi muda di wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memperkenalkan nilai-nilai tradisi di tengah gempuran modernisasi. Oleh karena itu, komunitas seni dianggap sebagai garda terdepan untuk menjembatani jarak antara warisan masa lalu dengan kehidupan pemuda di masa kini.
1: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya, dia akan lestari bila mana memang ada suatu komunitas ataupun penggiat daripada seni budaya untuk melakukan, untuk memberikan pendidikan edukasi terhadap anak-anak, terhadap pemuda-pemudi yang ada di suatu wilayah tersebut, mengenalkan bagaimana tradisi.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan pun berharap agar semakin banyak munculnya wadah-wadah kreatif yang fokus pada pembinaan seni budaya sehingga identitas khas Waikanan tidak luntur ditelan zaman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah mahasiswa program studi pendidikan tari Universitas Lampung menggelar aksi pertunjukan seni tari di kawasan Jalan Raya Natar, Lampung Selatan sebagai bentuk kritik sosial terhadap lambatnya perbaikan infrastruktur jalan. Berikut laporan Palastasi Tepu.
3: Bercampur jadi satu, marah juga, marah karena jalanan itu gak pernah dibenerin, sedih karena ya setiap hari kayak gitu.
0: Sejumlah mahasiswa program studi pendidikan tari Universitas Lampung UNILA menggelar aksi pertunjukan seni tari di kawasan Jalan Raya Natar, mengambil ruang jalan sebagai panggung. Aksi kreatif ini digelar sebagai bentuk kritik sosial sekaligus cerminan nyata atas kesenjangan fasilitas infrastruktur jalan yang masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Koreografer pertunjukan Silva Koirul Nisa mengungkapkan bahwa kegiatan sengaja diangkat dari keresahan masyarakat. Pertunjukan tari kontemporer atau koreografi lingkungan bertujuan memberikan pandangan visual yang jelas mengenai bagaimana sebuah daerah yang menjadi urat nadi perekonomian masih harus berkutat dengan kondisi jalan yang kurang baik dan mengalami kesenjangan fasilitas yang cukup kontras.
3: Kami mengambil tentang kritik sosial, gimana kritik sosialnya itu tentang jalanan berlubang yang ada di Lampung. Bercampur jadi satu, marah juga, marah karena jalanan itu gak pernah dibenerin, sedih karena ya setiap hari kayak gitu aja kan, lewatin jalan kayak gitu kan buat kita. Semoga yang dibenerin itu bukan cuma jalan utama, soalnya kalau misalnya emang cuma jalan utama tuh, jalan besar di Natar itu emang udah bagus sih kak, cuman kalau misalnya masuk gang sedikit aja udah lubang semua isinya. Yang pertama juga jalan ini benerin sama pemerintah tuh, gak cuma jalan utama aja. Kemudian yang kedua, dengan adanya seni kayak gini ya mereka melirik gitu loh, melirik dan langsung dibenahi, bukan malah dilirik terus ditandain.
0: Dirinya menjelaskan gerakan-gerakan tari yang dibawa oleh para mahasiswa secara eksplisit mengadopsi beban fisik dan frustasi masyarakat saat melintasi lubang serta jalan yang bergelombang. Sektor transportasi di Lampung, jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Lampung Selatan seperti Natar, memang kerap menjadi sorotan publik akibat lambatnya perbaikan. Dirinya berharap pemerintah daerah maupun pusat bisa lebih menyadari bahwa masih banyak fasilitas jalan rusak di tingkat kecamatan yang membutuhkan penanganan. Langkah ini dinilai menjadi ruang komunikasi alternatif yang efektif guna menyentuh empati publik sekaligus menuntut tanggung jawab sosial dari pemerintah. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lampung Olahraga. Monitoring yang dilakukan KONI Lampung melalui Kabid Pembinaan Prestasi terhadap program latihan atlet tinju Lampung menjadi bagian dari komitmen KONI untuk memastikan setiap cabang olahraga yang akan tampil di PON Bela Diri 2 di Manado siap secara mental dan teknik dalam meraih medali. Berikut laporan selengkapnya.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung terus mengawal kesiapan atlet menuju PON Bela Diri tahap 2 pada tahun 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Salah satunya melalui monitoring program latihan atlet tinju yang tengah menjalani pemusatan latihan daerah atau PLADA. Monitoring dilakukan langsung oleh Kabid Pembinaan Prestasi KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti didampingi tim Binpres di Nusa Lontar Boxing Camp Bandar Lampung. Kedatangan tim KONI disambut Ketua Pertina Lampung Herman bersama jajaran pelatih dan atlet yang saat menjalani latihan intensif. Dr. Yopi kepada RRI kemarin melalui WhatsApp mengatakan, monitoring tersebut menjadi bagian dari komitmen KONI untuk memastikan setiap cabang olahraga yang akan tampil di PON Bela Diri tahap 2 dalam menjalankan pembinaan secara optimal. Ia mengapresiasi langkah Pengprov Pertina Lampung yang telah menjalankan PLADA selama 3 pekan terakhir sebagai upaya pembentukan tim terbaik.
6: Kita mengunjungi Nusa Lontar Boxing Camp untuk melihat tim Pertina Lampung melakukan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2 Sulut tahun 2026. Semalam saya sampaikan bahwa pelatih dan atlet fokus dengan masalah latihan di lapangan. Jangan berpikir hal di luar masalah lapangan. Itu tugas pengurus. Karena kita mau prestasi tinju itu terus meningkat di PON Bela Diri Sulut dan PON NTT NTB tahun 2028, demikian.
5: Saat ini sebanyak 24 atlet mengikuti PLADA, terdiri dari 18 atlet putra dan 6 atlet putri. Selain latihan rutin, mereka juga menjalani latih tanding antar klub tinju se-Lampung guna meningkatkan kemampuan teknik dan mental bertanding. Diri berharap pembinaan yang terukur dan konsisten dapat menjadi modal penting bagi atlet tinju Lampung untuk bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jerjanya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: apanya dong?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
5: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
5: Ah, udah pergi kamu sana.
6: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Baik, pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita.
1: Warta Berita.
2: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
3: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
5: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
6: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
2: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin